0: terus sampai jam 10.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita kasih info-info yuk, Nul.
1: Ini ada info tentang penutupan jalan ya.
0: Oh, di mana?
1: Di daerah apa gitu kalau enggak salah?
0: Di daerah
1: apa gitu?
0: Di mana gitu, bukan apa dong, kok apa sih?
1: Oh. Ini karena mau ada BTN Jakarta International Marathon.
0: Oke.
1: Jadi ada beberapa jalan itu akan disesuaikan lalu lintasnya sama ditutup sementara. Itu tanggal 13 sama 14 Juni. Nah, hari besok berarti Sabtu Minggu.
0: Iya, Sabtu Minggu besok.
1: Iya.
0: Betul banget.
1: Jadi kalau misalnya mungkin sahabat suara ada rencana nih akhir pekan ini mau kemana gitu ya kan.
0: Nah.
1: Lah besok anak saya ada itu tampil pensi.
0: Tapi kan ibu mah di komplek aja.
1: Lah kok di komplek, orang di kebon siri sana.
0: Lah iya bener, coba.
1: Iya.
0: Di kebon siri kena gak nih?
1: Jadi gunakan jalur alternatif.
0: Alternatif.
1: Gunakan jalur alternatif.
0: Alternatif.
1: Alternatif. Alternatif.
0: Ah.
1: Dan waktu berangkatnya kalau bisa lebih cepat daripada kejebak macet ya kan nanti sahabat suara ya. Cuman memang sampai detik ini daerah mana yang mau kita tutup, aku sih belum tahu ya.
0: Nih, lalu lintas.
1: Oh, ada ternyata.
0: Ya, di antaranya ya, lalu lintas dari utara Harmoni menuju timur Menteng. Ya, monggo silakan bisa alternatifnya melalui jalan MH Tamrin, jalan Imam Bonjol dan seterusnya.
1: Oke, terus
0: lalu lintas dari selatannya Blok M menuju utara Tugu Tani. Ini silakan melewati jalan Trunojoyo Senopati, Kapten Tendean, terusan Rasuna Said. Monggo, itu alternatifnya tuh Nur.
1: Oke,
0: ya.
1: Terus
0: lalu lintas dari Blok M menuju Harmoni dapat melalui jalan Pangpol atau Kiai Maja Pati. Pati Unus ya, yang di Pakubuwono. Atau Hang Lekir lanjut ke situ. Terus ke Asia Afrika. Sampai ke Gatsu. Bisa tuh ya.
1: Bisa.
0: Terus kalau dari timur, ini dari Menteng menuju Tanah Abang, silakan lewat jalan Imam Bonjol, White Hashim atau Mas Mancur dan seterusnya.
1: Nah, berarti enggak bisa aku ke jalan Kebon Siri. Ketutup aksesnya.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Udah ntar Uta suruh ikut tahun berikutnya lagi aja deh pensinya.
0: Ngapain lah, gak usah lah.
1: Ya?
0: Gak usah lah ya, gak usah ikut gitu-gituan lah.
1: Ngapain lah.
0: Iya, kelas 4 juga kayaknya gak usah ikut tuh.
1: Kenapa Uta sih?
0: Ya udahlah, di rumah aja lah. Lumayan. Satu, ngirit biaya.
1: Iya.
0: Dua, ngirit BBM.
1: Oh iya, ngirit BBM sih benar. Kalau biaya mah gak ada kebetulan. Gak ada biaya. Ya, iya. Gak ada biaya. Masih medit aja orang tuanya. Udah gak ada biaya padahal.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Sahabat Suara, kadang-kadang kan kita suka baru sadar nih ada sesuatu yang penting itu justru si sesuatu itu pas dia hilang. Contoh nih, sinyal. Contoh sinyal nih sahabat suara. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja mungkin atau gaming, sampai sekedar cuman ngechat pasangan kamu bilang aku udah nyampe ya. Nah itu juga butuh koneksi yang lancar sahabat suara. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Setuju ya? Karena pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung pada panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara nih. Mau buat streaming, kerja kayak gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Yang terbaru,
7: terabsurd,
6: dan terseru
7: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Lanjut, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru.
1: Ini hari ini kan seperti biasa, kalau pagi-pagi kan kita kasih kesempatan sama sahabat suara, tiba-tiba ada lagu.
0: Back sound.
1: Tadi nggak ada. Sepi.
0: Ada.
1: Emang iya?
0: Ada.
1: Kok aku gak kedengeran
0: ada.
1: Ya?
0: Ada. Tuh kuping kamu ditutup tuh.
1: Sama siapa?
0: Sama yang tak kasat mata.
1: Coy. Ya jadi buat sahabat suara boleh loh request-request
0: monggo.
1: Lagu. Kirim-kirim salam.
0: Yang bikin semangat ah lagunya ah. Jangan yang melo-melo ya.
1: Lagu apa? Temanya apa dong enaknya hari ini?
0: Gak ada temanya, udah yang semangat aja.
1: Yang semangat.
0: Temanya weekend. Ah, yang
1: buat
0: weekend aja.
1: Buat liburan gitu.
0: Iya boleh, liburan atau mungkin weekend, apa segala macam. Libur telah tiba, libur telah tiba.
1: Hore,
0: hore, hore. 0816-114-1014, sahabat suara silakan ya. Kamu kirim WhatsApp atau mungkin voice note juga boleh ya. Kamu lagi pengen dengerin lagu apa sih yang semangat, bikin kamu semangat hari Jumat ini?
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Isuara.

0: kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Pertama dan satu-satunya, siaran bareng Pak Sutri.
3: Coba di suara.

0: Suara Seru. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk, request lagu yang bikin semangat pada hari Jumat ini ya.
1: Betul, ada dari Jakarta ini Bina.
0: Hai Bina, selamat pagi.
1: Katanya waktu libur ke Bandung kemarin aku sering banget dengar lagu Monokrom dari Tulus. Salam Betul. Buat sahabat-sahabat aku yang liburan juga, semoga seru dan menyenangkan.
0: Oke, lanjut ada dari Bekasi, ada Fajar pas liburan ke Jogja, lagu yang paling sering saya putar adalah Zona Nyamannya 420. Salam buat teman-teman kantor yang lagi menikmati cuti, request lagu Zona Nyaman.
1: Kok lagunya enggak ada yang

0: manusia kuat deh.
1: Yang sepatu padahal. Sepatu juga happy tuh.
0: Tiba-tiba ganti.
1: Kita bagai sepasang sepatu.
0: Oke. Okay. Karena dulu tadi kan ada yang minta monokrom.
1: Iya.
0: Ada yang minta apa tadi? Hati-hati di jalan. Ya. Terus gua bilang kan manusia kuat. Kinos bilang sepatu. Gajah aja bang kalau mau puterin.
1: Oke. Ada.

0: tepat sekali. Kamu berada di channel yang tepat. Eh, gini, misalnya nih ada orang ya.
1: Sebel banget ngeliat orang opening begitu, gak ada punya radio begitu.
0: Rizky, kalau ada orang di jalan nih ya, kan tadi abis ngedengerin mungkin ada lagu-lagu dari kita yang kita puterin kan. Terus abis itu mereka bertanya-tanya nih mungkin, ini apa ya, radio apaan ya. Nah, begitu aku masuk, hah, tepat sekali, kamu sedang berada di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Gak perlu begitu,
0: langsung
1: gak perlu begitu, Nul, gak perlu begitu.
0: Gimana
1: kan cukup kayak gitu, misalnya orang bertanya-tanya dalam hati, ini lagunya enak nih, lagu ini radio apa sih? I Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Itu kan udah menjawab.
0: Iya.
1: Sama suara kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina.
0: Nah, tapi maksudnya kalau aku, menurut aku kayak, ah, kamu tepat.
1: Enggak, enggak perlu. Enggak perlu pakai ah atau aha.
2: Ya,
1: gak perlu. Gak perlu begitu.
0: Biar kita tuh semakin dekat gitu loh sama sahabat loh, suara.
1: Lagi bacain ini, lagi bawain acara kuis interaktif.
0: Ah, tepat sekali jawabannya gitu ya kan. Oke, tadi kita masih kasih kesempatan buat sahabat suara titip-titip salam loh.
1: Iya betul.
0: Sama request lagu loh.
1: Ya betul, silakan bacain WhatsApp yang masuk.
0: Ada Dina di Bogor.
1: Selamat pagi Dina.
0: Nina.
1: Oh Nina, selamat pagi Nina.
0: Nina katanya mau kirim salam buat teman-teman kampus yang lagi sibuk ngerjain tugas. Lagunya Hari Bersamanya Sheila on Seven.
1: Gimana sih Hari Bersamanya?
2: Mohon Tuhan.
1: Oh iya.
0: Berikan
1: untuk hari ini saja. Oh, iya. Berilah aku beri aku kekuatan.
0: Oh iya, itu dia.
1: Untuk menatap matanya.
0: Kok nggak pernah diputerin lagu ini ya? Aku selama di sini nggak pernah dengar lagu itu. Apa yang berdua tuh yang muter-muter siapa? Dara.
1: The Virgin.
0: Iya.
1: Nanti boleh diputerin.
0: Yang berikan aku hidung.
1: Nanti.
0: Satu kali lagi
1: lah. Hidup.
0: Tuhan berikan aku hidung satu kali lagi.
1: Hidup.
0: Oh.
1: Kalau kagak punya hidung.
0: Iya.
1: Mungkin nahas. Gak ya nahan. Suaranya gimana ya?
0: Banyak orang zaman sekarang udah pada punya hidung, pada ditambah-tambah hidungnya.
1: Pada udah punya hidung ya?
0: Iya.
1: Putri. Oke, lanjut. Nih,
0: di Surabaya.
1: Selamat pagi Putri. Putri, gadis remaja
0: yang... Gadis belia yang baru melek. Lu mah dari tadi nyanyi salah mulu Rizky. Tadi Over juga salah nyanyi sepatu.
1: Duh, emang konsepnya begitu. Suami selalu salah, yang benar istri.
0: Iya itu benar sih. Katanya salah buat adik aku yang lagi semangat mengejar cita-cita. Asik. Request lagunya Mengejar Matahari dari Ari Lasso.
1: Mengejar Matahari gimana?
0: Tetes air. Ma?
1: Mana?
0: Ma? Air mata dong. Emang ada air yang lain? Air ma?
1: Mana?
0: Mancur. Ada lagi air ma?
1: Ma.
0: Air madu. Ada.
1: Air ma? Masa sih?
0: Iya ada.
1: Ada Yoga di Depok. Halo penyiar. Halo penyiar, dia gak tahu nama kita nih. Salam buat komunitas futsal yang selalu kompak setiap minggu. Request lagunya Jadilah Legenda dari Superman is Dead.
0: Keren.
1: Gimana itu lagunya? Superman is Dead yang jadi legenda.
0: Jadilah legenda kawanku.
2: Buatlah dirimu bahagia.
1: Walaupun kau takkan pernah Supermannya kau is dead.
0: Aduh, lu pada ngaco semuanya.
3: Suara Seru.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Yeah.
0: Juni tanggal 12. Berarti baru 12 hari loh bulan Juni ini.
1: Setengah aja belum loh ini.
0: Belum setengah dari sebulan.
1: Tapi memang biasa. Di kalau lihat postingan-postingan yang beredar gitu ya, Juni ini banyak sekali kejutannya. Bahkan
0: bener-bener
1: belum
0: kejutan yang bikin
1: setengah.
0: Kejutan
1: bulan.
0: Yang bikin malas tapi Nul ya.
1: Iya, lebih ke kita
0: begitu loh.
1: Banyak bersyukur.
0: Apaan bersyukur Nul? Gila kayaknya kabarnya yang enggak baik semua.
1: Iya, kalau gitu jangan terlalu sering bersyukur nih.
0: Maksudnya enggak perlu bersyukur untuk jadi warga Indonesia kan.
1: Nah, itu dia. Enggak
0: perlu bersyukur-bersyukur amat lah gitu.
1: Karena memang kejadiannya itu bertubi-tubi
0: iya
1: dan
0: sih.
1: Kejadiannya
0: dalam
1: di bulan Juni
0: kurun waktu yang
1: kan?
0: Iya, dalam waktu kurun waktu yang baru 12 hari ini loh sahabat suara bayangin.
1: Parah.
0: Jadi Juni baru berjalan beberapa hari tapi udah banyak banget anomalinya. Beberapa hari
1: bukan
0: belakangan.
1: Bukan cuma tungtung sahur ya ternyata
0: iya,
1: ya anomali ya.
0: Iya ternyata ini adalah terjadi di Indonesia. Beberapa hari belakangan Indonesia diwarnai berbagai perkembangan besar yang menyita perhatian publik.
1: Apaan tuh bang?
0: Mulai dari utang negara yang terus meningkat. Dan dorongan DPR untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
1: Oh bisa-bisanya begitu ya?
0: Ya korbannya kita lagi,
1: maksudnya,
0: rakyat lagi.
1: Maksudnya negara yang berhutang tapi yang disuruh menalangi, ibaratnya nalangin utangnya itu
0: rakyat
1: gitu ya?
0: Yes.
1: Kalau rakyat yang punya utang pribadi negara bisa tolong talangin gak?
0: Tentu tidak.
1: Oh adil, itu dia yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya diciptain Pancasila.
0: Nul, apa? Di depan udah ada tim dari kepolisian nih.
1: Oh gitu. Takut ya.
0: tapi kita diizinkan loh untuk mengkritik ya.
1: Oh, iya.
0: Tapi yang gak kasar, pakai etika.
1: Aku
0: gitu
1: tadi
0: loh.
1: Gak kasar toh.
0: Enggak. Iya tapi menyakitin. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga terjadi. Jauh terjun bebas ya rupiah. Tiba-tiba 18 ribu aja.
1: Nah itu.
0: Hingga anjloknya IHSG ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Ini yang baru saja gue sama Gina alami.
1: Ini parah sih menurut gue. Dari aku sepanjang, ya kan kita ada ya punya kayak
0: investasi,
1: tabungannya
0: investasi.
1: Dalam bentuk investasi gitu kan ya. Dan kita, dan aku sih mengakui bahwa kala itu aku gak pinter-pinter banget tentang si investasi ini.
0: Masuknya deposito ya? Enggak,
1: investasi ya. Gitu
0: investasi,
1: kayak pasar uang,
0: saham.
1: Iya
0: betul.
1: Namanya makanya buat sahabat suara mungkin harus banyak baca, harus tahu term and conditionnya kayak gimana gitu.
0: Jangan langsung mudah tergoda dengan iming-iming investasi nih.
1: Iya.
0: Nah, dan kita pokoknya investasi di salah satu bank lah ya Nul ya.
1: Iya.
0: Pakai saham-saham gitu. Nah, karena IHSG-nya ini anjlok level terendah, uang kita pun jauh
1: parah.
0: Banyak turun
1: sekarang
0: gratis.
1: IHSG lagi berapa sih? Kalau di postingan yang lagi ngebahas ini kan anjlok katanya sampai ke angka 5.000 sekian. Kayak seburuk-buruk aku pernah memantau IHSG, asik. Itu masih kepala 6.000-an sih.
0: Enggak
1: pernah aku
0: ini
1: kayak ketemu sampai angka 5.000 sih.
0: Ya, itu lagi ya. Belum lagi rentetan peristiwa yang terjadi hampir bersamaan tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait kondisi ekonomi, daya beli, dan tekanan biaya hidup yang dirasakan semakin berat. Belum lagi masalah MBG.
1: Iya.
0: Ketahuan korupsi sana sini sampai triliunan.
1: Harga apa-apa juga naik. Kebutuhan rumah tangga itu dia naik.
0: Harga bensin naik.
1: Makanya kalau mau keluar negeri dibatesin buat sahabat-sahabat suara. Kalau ada keperluan dinas, kalau nggak ada jangan keluar negeri, ya. Yeah.
0: Betul. Begitu. Yang boleh keluar negeri katanya yang bertugas dan dinas aja. Wow.
1: Itu dia.
0: Skandal MBG, kenaikan PPH, terus rupiah jadi 18.000. Gue ulangin ya, IHSG sampai 5.300. Terus bunga bank naik 5,5%. Iming-imingnya adalah untuk mengembalikan para investor, ya kan? Tapi kita yang punya KPR. Kita yang punya
1: cicilan lah apapun itu yang berhubungan
0: mantap.
1: Sama bank ya. Jadi kan bunganya juga ikut naik.
0: Selesai, ya.
1: Sama sekarang ini kalau gak salah
0: Polri.
1: Pol.
0: Pol.
1: Kepis.
0: Ya udah.
1: Pol.
0: Pol.
1: Ya.
0: Polri.
1: Polri.
0: Polri. Polri bisa isi jabatan sipil. Wah. Wow.
1: Padahal kan harusnya kalau udah ke jalur militer, militer
0: harus ditinggalin
1: aja ya kan.
0: Dulu. Bukan militer dong, polisi kok militer sih?
1: Maksudnya jalur yang kayak gitu tuh, yang ini negara gitu
0: ya, apa sih? Ya aja.
1: Iya, yang kayak gitu termasuk kayak TNI tuh juga enggak boleh double kan?
0: Iya, harusnya. Utang negara naik, DPR ajak mengajak pajak diperketat, alias ya kita yang harus menyelesaikan permasalahan uang ini.
1: Ih cakep. Gak ada kayaknya negara
0: solusinya
1: yang
0: ya?
1: Baik banget sama warga negaranya begini ya. Solusinya
0: cabut kita kali ya.
1: Nah itu karena memang terlalu banyak. Kan kita kan kemarin udah ngobrolin, kita mau bisnis sate kan
0: di Singapura.
1: Iya
0: laku
1: itu
0: tuh kayaknya. Sahabat suara, ya kayaknya sudah terlalu banyak gonjang ganjing di awal bulan Juni ini. Nah buat kamu nih sahabat suara, versi kamu sendiri ya, Juni tuh apa sih J-nya?
1: J kan Juni.
0: Juni J-nya tuh apa sih versi kamu ya?
1: Cuangkrik. Itu.
0: Cuangkrik. Iya kan? Benar, benar, benar. Atau misalnya lu apa, Luk?
2: J-nya
0: kalau gue Juni, J-nya jahat.
1: Jahat.
0: Jahat. Lu apa, Mindra? Juni J-nya?
2: J-nya jangan ditahan-tahan lah.
0: Aduh, benar. Aduh. Juni J-nya jahil ya.
1: Jaman dong.
2: Juni J-nya jadi pengen keluar negeri aja deh.
0: Ayo bener lagi. Sekali lagi sahabat suara, Juni J-nya apa sih versi kamu? 0816 114 1001.

0: Gina.
1: Betul sekali.
0: Toel-toel aja Rizky.
1: Ya dikit kali, gak boleh banget minta jatah.
0: Juni J-nya jatah.
1: Ya. Bisa itu. Juni ya, kan? J-nya apa versi kamu? 0816-114-1014. Ini udah ada WhatsApp yang masuk ya. Banyak, rame. Selamat pagi Farhan. Kata Farhan ini, Juni versi aku J-nya adalah jeda. Kenapa jeda?
0: Lagi banyak banget berita dan drama berseliweran. Jadi bulan ini aku sengaja mengurangi main medsos dan kasih waktu buat diri sendiri biar pikiran gak terlalu penuh.
1: Ini bisa jadi salah satu solusi juga gak sih? Biar kita tuh kayak semacam ngeriset gak sih? Iya gak sih? Kayaknya setiap hari ada aja berita-berita atau informasi-informasi yang bikin
0: iya. Paling kalau kita riset apa rehat sejenak dari dunia media sosial, dari segala informasi yang ada di muka bumi Indonesia ini, ya kan? Toto nanti dapat surat
1: cinta. Tanah air loh, bukan muka bumi.
0: Datang surat cinta dari pajak, tagihan pajak berapa?
1: Iya.
0: Nanti ke pom bensin, tiba-tiba bayarnya berapa? Iya. Gitu paling.
1: Betul. Dika dari Bekasi, Juninya aku adalah Juni. J-nya buat aku adalah jajan. Wow.
0: Enak bener.
1: Wow, kenapa ya? Entah kenapa bulan ini banyak banget makanan viral lewat FYP ya lagi. Awalnya cuma lihat-lihat, ujung-ujungnya check out dan juga nyobain.
0: Duh, tapi emang iya lagi ya ampun.
1: Ya karena masyarakat di masa in this economy. Kan dituntut untuk kreatif termasuk untuk berjualan makanan atau kuliner. Harus kreatif, kalau enggak ya kita akan kalah bersaing gitu.
0: Nah itu warga jaga warga, yang satu jualan, yang satu beli.
1: Betul.
0: Jadi biar berputar ekonominya.
1: Betul.
0: Di situ.
1: Tapi ya buat Dika boleh jajan tapi disesuaikan dengan pemasukan juga ya. Nah. Saran aja sih. Ada Andi di Bekasi katanya, Juni versi aku J-nya adalah janji.
0: Janji.
1: Karena soalnya setiap tahun rasanya selalu ada banyak janji yang disampaikan, tapi masyarakat masih menunggu realisasinya.
0: Langsung putarkan janji dalam doa. Baik Kinos Gina, kau dan aku. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.
4: Yang terbaru,
3: terabsurd,
4: dan terseru
3: pastinya cuma di suara seru Iswara.

0: Sahabat Suara, Juni J-nya versi
1: Juni J-nya adalah Jia. Jadi apapun yang dapetin Juni,
2: Jia.
0: Bensin naik tiba-tiba gitu kan.
2: Apalagi
0: bunga BI rate-nya naik jadi 5,5.
2: Jia. Bagus kata aku. Apalagi?
0: Ada yang ketangkap korupsi dari tadinya 3 orang sekarang 20 orang.
2: Jia.
0: Selamat pagi bawa dari Jakarta. Juni aku J-nya adalah jurus hemat. Anjay. Soalnya habis lihat mutasi rekening bulan lalu, kayaknya bulan ini harus lebih bijak ngatur pengeluaran. Apalagi Rabu kemarin ngerasa mimpi pas bangun tidur lihat harga bensin naik.
2: Iya,
0: bukan
2: ya.
0: Mimpi. It's a fact. It's a reality.
2: Itu adalah
0: welcome to the world.
2: Kenapa kok ya naik-naikinnya tuh di kalau dalam kemarin ya kita main si Kinos AI itu, kenapa harus late night? Woi, kayak harus midnight gitu. Kenapa enggak like afternoon or morning?
0: Kenapa?
2: Gitu. Ya makanya aku tanya, kenapa harus late night? Naiknya harga itu gitu.
0: Supaya enggak ada antrian mungkin dulu.
2: Oh, supaya enggak ada.
0: Biasanya kalau udah dikasih tahu bocorannya awal-awal udah gitu masih ya jam 5 sore, itu malamnya pasti pom bensin penuh atau enggak malamnya jam 9 jam 10 pasti penuh.
2: Takut boncos ya.
0: Asli.
2: Ya,
0: ember. Gitu. Ada Dedi, selamat pagi Dedi, apa katanya?
2: J-nya aku itu jelas.
0: Apanya yang jelas?
2: Masyarakat sekarang butuh informasi yang transparan dan mudah dipahami.
0: Setuju.
2: Enggak tiba-tiba ngesahin undang-undang tanpa adanya diskusi dengan masyarakat.
0: Aku sih yes.
2: Supaya enggak muncul banyak spekulasi.
0: Deal.
2: Itu. Ya kan?
0: J-nya jelas. Tapi buat gue ya Dedi ya, maksudnya J-nya enggak jelas dong berarti.
2: Ya maksudnya minta kejelasan gitu sebagai warga.
0: Berarti belum mendapatkan
2: kita.
0: Kejelasan ya.
2: Iya.
0: Belum mendapatkan kejelasan. Berarti belum kerasa dong Juninya Dedi
2: nah,
0: nih ya.
2: Nah itu.
0: Gilang dari Depok, Juninya aku J-nya adalah jujur. Aku berharap semua pihak yang punya tanggung jawab terhadap masyarakat bisa lebih terbuka soal kondisi yang sebenarnya. Kalau memang ada masalah, sampaikan apa adanya. Karena menurutku masyarakat sekarang lebih menghargai kejujuran daripada sekedar pencitraan.
2: Keren. Kita ini topik ini. Kita berasa kayak lagi bukan di Suara Seru, kayak lagi bincang parlemen.
0: Asik.
2: Keren banget loh.
0: Kan kita cuma bacain, kan kita cuma bacain WhatsApp aja Nul. Tapi entah kenapa respon dari para sahabat suara tuh kok ke situ semua ya.
2: Lah memang.
0: Ya karena ya itu 12 hari bulan Juni baru bergelar ya, baru bergelar. 12 hari baru berjalan ya bulan Juni ini. Kayak semuanya tuh tentang itu gak sih? Tentang politik.
2: Bener.
0: Lagi, pemerintahan lagi.
2: Yang setuju kalau bulan Juni ini adalah mimpi buruk, nyalakan klakson.
0: Kan sini gak ada klakson. Sini gak ada klakson. Iya gak setuju dengan pemerintah sekarang, tepuk tangan.
2: Yeah!
0: Wow, pada berani ya. Wow, pada berani ya. Aku enggak loh. Aku enggak ikutan loh.
2: Kita main kocak aja yuk.
0: Takut ya, takut ya.
2: Yang mau ikutan boleh loh.
0: Ini kita yang kocak-kocak aja ya.
2: Ya kocak-kocak.
0: Koneksi
2: kocak
0: cerita
2: aja.
0: Acak ya. Mm-mm. Tapi yang sekarang udah kocak juga. Pemerintahan kita kocak.
2: Yeah! Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sampainya ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: Mohon sabar ya, mohon maaf ya kalau kina-kina ada tadi banyak banget kritik dan sarannya. Enggak ya, kita cuma bacain WhatsApp aja sebenernya.
1: Iya, kita baca WhatsApp dan kita kan memang apa adanya.
0: Tapi memang mewakili kita sih sebenarnya. Kayaknya itu yang keresahan-keresahan, keluh kesah yang dirasakan. Bukan netizen, bukan sahabat suara, tapi Indonesia, ya gak sih?
1: Nah itu.
0: Mudah-mudahan didengar ya. Mudah-mudahan dikoreksi dan direvisi. Ya, kita yang kocak-kocak aja dulu gimana?
1: Boleh masuk, Bang.
0: Waktunya untuk kocak, koneksi cerita acak.

0: panggilkan yang terhormat, the one and only Kain Fiesta.
1: Aduh, Kain Fiesta.
0: Kain Sutra.
1: Fiesta itu merek ayam kan?
2: Ayam
3: Fiesta.
0: Nugget
1: Fiesta ada juga.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kain Sutra. Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Senyumnya benar-benar sumringah sekali.
2: Biasa aja kok.
0: Pasti kamu udah punya sepeda baru kan?
2: Ah.
0: Habis jual sepeda motor kan?
2: Ah.
0: Enggak kuat kan beli motor, harus isi bensinnya pertama turbo.
2: Aduh, betul sekali Bapak. Kenapa sih semuanya harga naik?
0: Soan sih bensin motor pakai Pertamax turbo.
2: Tapi kali ini saya tidak akan bercerita tentang BBM.
1: Tentang

0: Itu rapper.
1: Tapi walaupun begitu Pak, yeah, saya kadang suka optimis.
2: Selalu dong, harus. Selalu,
1: harus optimis dalam kehidupannya. Sama halnya ketika cerita hari ini, saya akan memerankan sebagai orang yang sangat optimis dalam kehidupannya. Ya.
3: Oke.
1: Jadi
2: seperti apa ceritanya?
1: Ceritanya seperti ini.
3: Oh, keramaian selalu di pasien.
1: Awalnya.
3: Maaf ya Kak Sutra ya.
1: Iya, emang Bapak Rizky ini selalu iseng dengan apa yang dicolok di hidung ya.
2: Cuman masukin kertas atau tisu di hidung doang langsung ya Allah. Iya, nah, kan aku mampet hidungnya.
3: Aku bawa stick drum nih.
2: Meler dulu hidung aku dulu.
3: Kok baru tahu loh.
1: Oke, jadi Pada kali ini.
3: Wow. Silakan Kak Sutra, bagus itu.
1: Iya, kali ini perannya adalah orang yang sangat optimis dalam kehidupannya, menjalankan bisnis untuk keberlangsungan hidupnya sampai ke depan. Dia sangat optimis untuk usahanya dan akan berkembang pesat karena keyakinannya dia. Tapi dan usaha awal yang ia coba tuh adalah usaha apa tuh?
2: Jual saham oplosan.
3: Jual saham oplosan. Gak cuma bensin.
2: Iya. Emang bensin doang bisa dioplos. Saham juga bisa dioplos. Okay. Saham itu kan ngomongin investasi ya, gitu. Investasi bisa dioplos juga tuh. Antara investasi jangka panjang, yang satu lagi investasi
0: jangka pendek.
2: Salah. Apa investasi jangka panjang sama investasi bodong.
3: Wow.
2: Investasi bodong ini biasanya terdiri dari orang-orang yang ya bisa dibilang oknum yang kurang bertanggung jawab. Di antaranya adalah orang-orang yang bekerja di mana tuh
0: yang gak tanggung jawab tuh?
3: Orang-orang yang kerja di toko emas.
2: Kenapa kurang tanggung jawab ya di toko emas?
3: Kenapa ya?
2: Oh, kadang-kadang ada yang beratnya di akal-akalin.
3: Iya.
2: Ada tuh oknum tuh penjual emas, pedagang emas yang masih nakal-nakal gitu.
0: Pikir jalan kalau yang udah toko mah udah aman.
2: Iya.
3: Nah, maka dari itu mulai sekarang aku kalau ingin belanja aku tidak melangkahkan kaki ke toko emas. Aku akan mulai berpikir untuk berinvestasi dan belanja
0: di pasar swalayan.
3: Wow, bisa pasar banget dioplos juga itu.
2: Kenapa ya di pasar swalayan ya? Emang lebih aman ya?
0: Karena pasar swalayan tuh orang-orangnya lebih ramah. Okay. Kita baru masuk aja tuh udah kayak selamat datang.
2: Lebih nyaman, comfortable, homie.
0: Dan pilihannya lebih banyak dibanding ke toko emas doang kan? Gitu. Jadi tapi
2: tetap beli emas di situ.
0: Nggak dibeli mas-masnya. tapi di sini orang ini juga tetap ingin melakukan bisnis yang sekiranya dia bisa membangun kehidupannya lebih baik ke depannya.
2: Oh, iya. Gitu. Itu tujuan awal investasi tujuan kan awal itu. Iya benar.
0: Karena tadi investasi emas gagal, terus
2: investasi ada yang bodoh
0: juga, iya. Saham oplos juga gagal. Akhirnya dia berpikiran untuk membuat bisnis, yaitu bisnis
1: jual beli batu akik.
3: Beli batu akik.
2: Bukannya udah lewat ya masanya, Pak?
1: Enggak masalah. Karena batu ini
2: masih ada aja
1: masih
2: ya.
1: Pecintanya masih ada. Apalagi batunya itu ketika digosok-gosok ternyata mengkilap, cantik, lucu dan harga jualnya makin tinggi.
2: Iya, yeah, benar. Oh,
1: okay. Tapi di samping batu akik, kayaknya ada yang cocok satu lagi. Apa ya?
2: Adalah batu ginjal.
0: Ya jual batu ginjal
1: enggak boleh dong.
3: Donor.
0: Itu mau donor.
3: Enggak donorin batu juga. Orang mah dibuang dari badan.
1: Iya,
3: kenapa donor lagi ke orang lagi? Lain?
2: Adalah bisnis obat yang bisa menyembuhkan batu ginjal.
0: Oh, gitu. Hmm. judulnya Batu Ginjal
2: gitu. Iya.
3: Iya, iya, iya.
2: Batu Ginjal to the rescue.
0: To the rescue. Oh, pantas. Selesai ternyata.
2: Jadi ini adalah bisnis yang menjanjikan karena pasti banyak yang membutuhkan. Di luar sana ada yang memiliki penyakit amit-amit. Mudah-mudahan kita semua sehat semua ya. Punya batu ginjal tapi tidak bisa berobat karena obatnya, terapinya cukup lumayan mahal. Batu ginjal adalah penyakit yang mungkin dialami oleh banyaknya ya, sering dialami oleh kaum lelaki karena ada bagian batu di bagian
3: gimana?
2: Ada bagian batu di batunya. Itu kenapa disebut batu ginjal? Karena ada batu di
3: batu Raden.
0: Di batu Raden.
2: Banyak, gede-gede tuh. Di Purwokerto. Iya benar, gede-gede tuh di batu Raden. Iya. Gitu. Ada batu ginjal sana?
3: Ada, karena itu batu Raden.
2: Batu.
3: Raden
2: emas. Kan batu yang berbentuk dari ginjal kayaknya ada.
3: Iya.
2: Di sana kan banyak batu alam ya. Bisa benar-benar.
3: Maka dari itu di sana cocok sekali untuk penderita-penderita karena cuacanya dingin, ekosistemnya mendukung.
2: Iya, untuk
3: ya kan?
2: Untuk mendukung
3: untuk melakukan terapi.
0: Untuk melakukan terapi. Aduh, belum ngomong lagi. Untuk melakukan
3: ini ngaco ya.
0: Terapi pijat kesehatan.
3: Pijat.
0: Oh, lo mikirnya pijat yang lain kan?
3: Gue gua rasa dari tadi kayak gak ada yang nyambung deh. Jawaban-jawaban. Kalau kita berbobot
0: ya. Pijat aja lah kita lah.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah, kamu ternyata berada di jalan yang benar. Memang ini suara Jakarta, suara warga Indonesia 101,4.
2: Wow, opening yang sangat memukau ya.
3: Sumpah kaget gua, opening begitu.
1: Pasti pendengar-pendengar setia, sahabat-sahabat suara langsung, ah ternyata aku benar lagi di jalannya gitu.
2: Iya betul banget sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Gina sampai jam 10 dan sekarang sudah memasuki jam 9.
1: Wah. Seperti
2: biasa dong, jam 9 waktunya kita untuk
1: Kinos Gina berkaraoke.
2: Yes, yang mau ikutan menebak humming dari Gina.
1: Dari Gina doang kali ini.
4: Kita adu aja sama sananya. Dari pendengar juga.
1: Oh, pendengarnya ngasih lagu. Yes, sorry, kita tebak gitu.
2: Boleh diulang aja enggak? Gue tadi bingung. Ada penelpon enggak ya? Iya, ada Butika ya. Sorry.
3: Oke.
2: Gue lupa ada Butika.
3: Ulang. 3, 2.
1: Lah iya benar, ini memang Iswara Jakarta, kamu gak salah channel kok, 101,4 kan? Iya, Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wow, opening radio yang sangat lain daripada yang lain ya, agak lain emang kau.
1: Bisa betul gabung banget. Aku sama Bang Jegel?
2: Bisa kali tipis-tipis. Sahabat suara, betul banget kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ya.
2: Dan sekarang sudah masuk jam 9, berarti waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Seperti biasa kita akan mencari sahabat suara yang bisa dan berani untuk menebak humming yang legendaris dari seorang Nikta Gina.
1: Oh, kali ini cuma dari aku doang?
2: Dari gue juga sih.
1: Dari kamu juga?
2: Kalau gue mah kayaknya gak pernah gak ketebak ya.
1: Kalau gitu gini aja, kita nebak dulu nih sahabat suaranya. Okay. Nanti nelpon kan?
2: Sambil nunggu WhatsApp dari sahabat suara yang mau ikutan, maksudnya gitu kan?
1: Bukan, nanti kita challenge-nya sahabat suara humming dulu. Kita tebak nih berdua.
2: Oke.
1: Okay. Nah nanti kalau misalnya gantian. Udah gantian.
2: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Gak takut gue mah. Langsung kita telepon atau nanti. Sambil nunggu sahabat suara dulu. Kita gak mau main dulu nih. Ibu humming dulu dong, satu dong.
4: Ayo.
2: 0816-114-1014 sahabat suara sambil nungguin WhatsApp kamu ya. Kamu yang mau ikutan, mau nebak hummingnya Ibun atau hummingnya gua, silakan ya. Langsung dengan hashtag Kinos Gina berkaraoke. Kita kasih contoh. Ben, solo, cewek, cowok.
1: Mucrat, tar dulu bang. Itu penyanyinya, penyanyi band apa bukan ya?
2: Lah,
1: pokoknya cewek aja yang nyanyi.
2: Gimana?
4: Lagi.
1: Bulan madu di awan wir. Lah dia tahu lagunya. Iya.
2: Iya.
1: Serius? Iya, kok bisa tahu sih dia?
2: Itu siapa ya?
4: Itu siapa yang nyanyi?
1: Nicky Astria. Bukan.
2: Nicky Astria. Orang Malaysia, orang Melayu.
1: Bukan. Cewek. Sebutin penyanyi cewek zaman dulu. Bukan Nicky Astria, satu lagi. Iya.
4: Andai
2: di sana. Orang Melayu.
1: Dan pantai.
2: Orang Melayu.
1: Siapa lagi yang nyanyi lagu itu?
2: Orang Melayu itu.
3: Bukan.
1: Siapa ya? Kita main bunyi aja.
2: Lah, judulnya apa judulnya? Ada yang inget gak?
1: Judul aja aku gak tahu.
3: Inka Christie.
2: Oh, Inka Christie.
3: Ya, fiturnya sama Emisher.
2: Oh, tuh kan. Bener ada Emishernya. Kan? Emishernya orang Melayu kan?
1: Keren.
2: Buluk. Silakan yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke. Kami tunggu sekarang juga. Jangan kemana-mana. Tetap di Suara Seru.

0: Berkaraoke.
1: Yes, waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke di Suara Seru barengan Kinos Gina. Siapa yang berani menantang untuk menebak humming dari The Legend of Nikta Gina?
2: Ah, itu dia. Yes.
1: Tapi ketebak tadi kamu dulu sama Buluk.
2: Iya, kok mulai ketebak ya?
1: Widih,
2: ada tahu noh.
1: Makasih Om Adam.
2: Itu si Adam datang-datang bawa Damski. Tahu.
1: Ya bagus lah, itu contoh teman yang baik.
2: Iya ya.
1: Iyalah.
2: Sebelum ke ini apa namanya, ke Kinos Gina berkaraoke, aku boleh baca satu buah fun fact gak sih buat
1: apa
2: kamu?
1: Tuh? Apa sih?
2: Wanita yang membeli pakaian baru setiap minggu memiliki kesehatan mental yang lebih baik.
1: Oke, mulai sekarang aku akan beli baju setiap seminggu sekali.
2: Kan wanita, Mas.
1: Aku bisa jadi.
3: Tapi yang mental rusak kan Bang Kinas.
2: Oh iya ya, yeah. Tapi gue sih berasa lebih baik.
1: Terajar.
2: Udah ada belum nih?
1: Oke, okay. Siapa?
3: Kali ini gue kasih spesial.
1: Apaan gua spesial? Bubur spesial, nasi goreng.
3: Nasi goreng spesial bisa. Jadi orang ini nih sering banget muncul di TikTok. Tapi dia tuh gak ngebolehin orang-orang buat ngejawab lewat TikTok. Gua rasa nih orang jago banget.
4: Ngomel dia,
3: ngomel nih orang.
1: Dia enggak ngebolehin.
3: Enggak ngebolehin.
4: Dia harus kayak mute katanya.
3: Harus di mute nih komennya.
1: Sotoy gila nih orang. Siapa nih orang?
3: Kayak bisa main aja gitu.
1: Lah usah apa bilangin
3: dari gue. Kita coba.
2: Halo.
5: Gua orangnya gue. Ape.
1: Loh, kalau
4: dia mah baik.
2: Serius.
1: Boleh. Kan maksudnya baik supaya tidak membocorkan jawaban. Boleh melarang-larang untuk tidak komen tuh boleh.
2: Itu namanya fair loh, kayak gitu.
3: Apa sel?
2: Enggak ada gua.
3: Kapan sih
2: gua ngerasa kalau beliau ini keberadaannya mengganggu.
1: Nul, kan aku udah bilang berkali-kali.
2: Apa?
1: Ayo kita minta sama Butika ganti produser kita.
5: Iya.
1: Kampret emang main jerumus-jerumusin aja. Bos kita lu telepon suruh ikutan Kinos Gina berkaraoke. Selamat pagi Butika cantik.
5: Selamat pagi.
1: Ngapain di sini? Yuk mending ke kantor langsung yuk masih pagi.
2: Belum sampai sih.
5: Mending ngantek di kantor sekalian ya kan.
2: Iya. Maksudnya kita bisa saling tatap kalau kayak gitu kan.
1: Oke. Kalau melarang menjawab komen-komen di TikTok harusnya emang udah fasih ya. Kita buktikan. Kita buktikan.
2: Tapi Butika gua mau tantangan dulu ke kita. Enggak usah.
3: Butika dulu yang hamil.
2: Oh, Butika kasih tantangan ke kita.
1: Iya, betul.
2: Enggak masalah.
5: Buluk bener-bener ya Buluk.
2: Butika, jadi ini tuh kerjaannya Buluk loh. Kita tuh sama sekali
1: nggak tahu. Sumpah gue nggak tahu.
2: Kalau dikasih tahu tadi sama Buluk mau nelfon lu Butika, kita pasti nggak dukung. Kita merasa itu nggak baik.
1: Nggak boleh, lu ngerepotin bos lu si Buluk. Nih. Sorry ya Butika.
2: Udah banyak pikiran Buluk
1: ya. Maaf ya Butika. Sebentar aja. Sebentar aja Butika. Sebentar Butika. Kalau lu berhasil, ya. Gue takutnya lu nggak pernah mantau kita ya takutnya. Lu kan mantaunya Beril ya. Biar lu ngerasain sendiri, kita tuh punya yang namanya Kinos Gina berkaraoke.
2: Iya.
1: Rasanya tuh seperti ini, ya. Silakan Ibu bersenandung, nanti akan kita tebak.
2: Nah, itu.
1: Ya.
3: Boleh.
1: Lu sukanya lagu apa Buti? Boleh. Oasis kita jabanin.
2: Iya.
1: Armada kita sikat.
2: Iya.
1: Lu gelar dah. Silakan.
5: Gua gelar deh.
1: Gelar.
5: Oke, ini nebak ntar siapa nih?
1: Yang nebak
2: kita berdua nanti.
1: Ini langsung Dini, istrinya Beril.
2: Bukan, salah.
1: Ya kita lah.
2: Salah.
1: Atau kan
5: salah dong.
1: Oke, gas.
5: Oke.
1: Bismillah.
2: Jadi gue yang
1: Malu tuh. Lu malu sama driver lu kan?
2: Kayak Batika kenapa?
1: Ini bagian ref atau bagian mananya nih? Ref ya?
5: Bagian ref, itu ref, tadi ref.
1: Band atau solo, cewek apa cowok?
2: Apa tuh?
5: Itu band.
2: Gimana, coba lagi Batika?
5: Aduh, tenggorokan gue.
1: Lu suaranya, suara lu jelek juga ya Bu.
2: Iya kok kita gak ketemu.
5: Kayaknya gue Gina, kayaknya gue sama Gina harus battle deh.
1: Kayaknya bisa deh lu, battle deh.
2: Sobat.
1: Maafkan aku.
5: Iya lagi.
1: Gina. Sorry. Kita mah ngasih soal karena emang kita sudah terlatih, Butik.
2: Ih, parah.
1: Enteng. Enteng.
2: Aduh,
1: giliran lu ya, Butik.
2: Lagu buat Butika ya.
5: Jantung gue gelinding ini.
1: Lu langsung ke Gina aja ya, kalau gue pasti ketebak. Karena gue kan emang suaranya tuh elok banget gitu ya. Jadi ketebak gitu.
5: Hai.
1: Yang bener. Keluarin lu kelerengnya.
2: Itu lagu Indonesia loh.
1: Ben?
5: Lagu Indonesia.
2: Kayaknya penyanyinya cewek deh kalau enggak salah.
1: Oh, cewek.
5: Gina, gue tiup ubun-ubunnya ya, Gina.
1: Jangan cepet-cepet dulu, itu kayak ngebut-ngebut amat.
2: Emang nyanyi ngebut ya.
1: Oh, tuh dikasih clue lagi.
2: Ayo.
1: Berarti agak beat nih, Bu, lagunya, Bu.
5: Oh, bukan. Ini solo cewek.
2: Kalau gak salah sih penyanyi cewek sih, Bu Tika.
5: Kalau
1: gak salah sih, gimana
2: iya,
1: nih
2: ya,
1: orang?
2: Iya, bener.
1: Cuman si Gina sama Tuhan yang tahu nih.
2: Ayo, apa ya, Bu Tika?
5: Solo cewek. Satu clue lagi deh. Ini apa 2000-an, 90.
2: Ini lagu tahun 2023.
1: Lah baru dong.
2: Iya.
1: Baru. Gimana sih lagi? Ya? Coba kau bisikan, coba kau nyanyikan. Itu cowok
5: dong. Itu cowok dong. Enggak tahu asli gue. Gue dengernya kayak gini lagi di dalam air kolam.
2: Nyerah enggak di? Butika.
1: Tebak dulu coba. Coba aja dulu. Coba aja dulu.
2: Iya. Pasrahin aja lemesin aja Butika.
1: 2023 Butika, cewek. Siapa?
5: 2023 cewek. Aduh.
1: Lagu baru apa recycle?
2: Lagu baru, memang lagu dia yang nyanyi.
1: Sekali lagi Bun coba, Bun. Apaan sih?
2: Aku aja tahu lagu ini. Nyerah.
1: Lu yang nyanyi. Lu yang nyanyi.
2: Udah nyerah nih.
5: Nyerah.
2: Benar.
5: Sumpah. Asli.
1: Jangan sebutin namanya juga tapi benerin aja dulu.
2: Oke.
1: Senandungnya.
3: Nyanyinya deh.
2: Nyanyinya pakai kata-kata ya.
1: Senandungnya aja senandung tapi yang benar.
2: Yang kata-kata aja deh biar cepet, biar pada tahu, oke? Nih aku kasih tahu ya.
5: Gitu dong. Cakep.
2: Aku hamil duluan, sudah 3 bulan gara-gara pacarnya tidurnya berduaan.
1: Emang 2023?
2: Iya itu lagunya.
5: Itu emang 2023.
2: Bowo sama Bunda Korla.
1: Itu recycle. Recycle dong. Itu namanya recycle dong. Gua cepret nih jakunnya.
5: Kerja.
1: Makasih Mutika. Love you. Bye
5: bye.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
3: Cuma di Iswara.
4: Yang terbaru,
2: terabsurd,
4: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru berangkat.
1: Kasih info-info aja, info-info lagi.
2: Info-info aja.
0: Waktunya apa? Kita untuk ngasih mas. Waktunya untuk kita ngasih informasi-informasi santai dan ringan aja, ya. Ini adalah seputar sosial media. Lebih tepatnya Instagram, ya sahabat suara. Gua nggak tahu lu udah dengar atau enggak, atau mungkin kita yang ketinggalan ya. Urutan feed ya, FEED. Urutan feed konten Instagram sekarang udah bisa diatur pakai fitur reorder grid yang sudah tersedia di Android dan juga iOS.
2: Tapi ini fitur ini maksudnya di download dulu kan?
0: Enggak, udah ada.
2: Oh langsung?
0: Kan di Instagram dulu, kan otomatis. Paling ya kita dimana mesti ya? Biasanya ini aja, apa namanya? Apa pak? Update. Tinggal di update aja. Dengan fitur baru ini, feed konten pengguna tidak lagi terbatas oleh urutan kronologis unggahan.
2: Oh berarti yang lama, oh ada susun
0: tapi,
2: ulang. Oh
0: iya ada. Tapi bukannya lebih enak sesuai urutan gak sih guys? Harusnya ya. Ya
2: atau udahlah. Bisa jadi
0: selera.
2: Kayak kita mas, kita kan udah ngonten-ngonten itu udah berapa tahun ya?
0: Iya udah lama kayak setahun ya.
2: Setahun lagi udah lama. Si Kinos, ada kali 10 tahun ada gak kita? Oh iya bisa pindah-pindah.
0: Tinggal di tap tahan lama aja ya, terus digeser-geser.
2: Nah konten kita yang zaman-zaman dulu di kala Instagram belum hype banget ya. Bisa kita naikin.
0: Bisa naikin lagi. Yoi. Jadi kita bisa memindahkan, menyusun kembali serta mengatur tata letak foto dan video di halaman profil secara bebas tanpa perlu menghapus atau mengarsipkannya terlebih dahulu.
2: Lah cakep. Jadi ini mungkin sahabat suara bisa dicatat nih cara penggunaannya ya. Jadi mungkin pertama update dulu aplikasinya Instagram di Android atau di iPhone kamu ya. Pilih yang versinya paling terbaru. Terus nanti masuk ke halaman profil, jadi halaman utama ya. Halaman utama dari Instagram kamu. Terus nanti abis itu misalnya kamu lihat satu postingan nih, satu postingan kamu, kamu tahan agak lama, diteken gitu, teken dan tahan agak lama.
0: Tap lama.
2: Iya, entah itu foto atau video gitu, sampai nanti keluar tuh ada menu pilihan. Nanti ada opsi pilihannya itu reorder grid. Nah kamu klik yang itu. Nanti kalau udah diklik yang itu, udah nanti kamu bisa geser-geser tuh. Misalnya fotonya mau dipindahin ke bawah kek, atau mau dipindahin ke atas kek gitu. Nanti kalau misalnya ternyata begitu udah kamu pindahin, ah kayaknya kurang kece nih begini, ada
0: susun
2: tombol
0: lagi
2: andunya.
0: Oh andonya.
2: Iya. Andu kan.
0: Andu sorry.
2: Ando mah buat mandi.
0: Iya.
2: Ama buat kepala, anduk. Buat kepala.
0: Anduk.
2: Itu.
0: Bando.
2: Iya. Andunya itu ada di sudut kanan, nanti kamu bisa batalin perubahannya gitu. Ih keren loh.
0: Tuh lebih apa ya? Ya jadi lebih semuanya tuh lebih kita banget aja, sesuai dengan harapan
2: Bener.
0: Dan keinginan kita.
2: Atau mungkin ada orang yang ambi banget kayak aduh postingan gue yang ini kurang cakep lagi likes-nya atau view-nya atau
0: menurut
2: engagement-nya
0: gitu. Penting enggak si fitur ini? Kayak kemarin ya jujur aja buat yang instan menurut gue kurang.
3: Iya,
2: gua kurang yang foto asal jepret-jepret itu ya. Iya, gua enggak tahu lo buat apaan tuh.
3: Snapchat gitu lah.
2: Iya sih.
0: Gua kurang.
3: Kalau yang ini
0: sekarang?
3: menurut gua yang ini cukup lumayan karena dari profil ini kita tuh bisa ngejual lebih bagus. Banyak tuh yang estetik. Kalau Instagram kan lebih terkenal dengan estetikanya.
2: Iya, estetik,
3: kan.
2: Benar.
3: Jadi kalau kayak aduh berantakan lagi, gua pengen yang biru di atas terus ketemu background merah.
2: Oh iya.
3: Ini estetik itu tuh perlu, Bang. Gitu, menurut gue di Instagram ini cukup berpengaruh nih.
0: Oh, gitu. Iya. Kalau menurut kamu dulu?
2: Kalau menurut aku sih sebagai content creator ya, asik parah.
0: Keren.
2: Konten kalau aku sih
0: sejati nih.
2: Apa adanya aja ya, karena memang konten kita
0: organik.
2: Sih dari atas sampai bawah tuh emang semuanya tuh bagus sih, asik
3: deh.
2: Sombong.
0: Padahal menurut kamu? Iya, jadi fitur ini?
2: Fitur ini bermanfaat untuk sebagian orang ya.
0: Ya enggak buat kamu. Buat kamu.
2: Oh, bermanfaat sekali.
0: Iya.
2: Iya, gitu.
0: Kalau buat gua kurang.
3: Kenapa?
0: Kalau buat gua kurang.
3: Kenapa tuh?
0: Kurang paham. Gimana tadi cara? Gimana? Ulangin lagi dong.
2: Lah, gua aja posting Instagram, gua yang postingin. Lu kagak ngerti pakai aplikasi apa juga Kinos. Baru kita mau bilang. Oke.

0: administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Suara Jakarta.
1: Kurang sedikit. Berarti waktunya untuk pamit. Tapi sebelumnya
2: jam
1: karena
2: 10
1: ini...
2: kurang sedikit bang. Bukan jam 9 kurang sedikit.
1: Iya 10 kurang sedikit. Sorry.
2: Jam 9 kurang sedikit masih lama. Berarti kita sampai jam 10.
1: Mohon maaf. Typo-typo ya kan? Tapi karena ini hari Jumat, menjelang weekend, kita akan kasih tahu dulu informasi-informasi seputar event-event yang kayaknya menarik untuk kamu kunjungi. Siapa tahu kamu belum punya plan atau rencana. Aduh, weekend ini kita kemana ya? Gas, ya. Ibun.
2: Ada Jakarta Fair Kemayoran loh. Ini baru buka kan?
1: Kayak udah.
2: Udah baru kemarin ya. Jakarta
1: kayak
2: ya.
1: Baru kemarin ya.
2: Cepet buset banget loh. Ini biasalah pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara. Yoi. Ya kan? Biasanya ini menyambut ulang tahun Jakarta. Itu mulainya dari kemarin dong berarti ya, 11
1: ya, kemarin, Juni ya. 11 Juni udah dimulai.
2: Sampai 12 Juli 2026.
1: Tempatnya di?
2: Di G-Expo Kemayoran. Ada konser musiknya ada. Terus ada festival-festival yang berlangsung di Jakarta minggu ini. Yang membuka Jakarta Fair 2026. Itu ada Virsa Besari dan juga Itgitaf.
1: Ah, Itgitaf, I love.
2: Wow, sedia payung sebelum hujan.
1: I love Itgitaf.
2: Ada,
1: lihat
2: emang sedia payung sebelum hujan?
1: Sebelum
3: sedia aku.
1: Sedia aku.
2: Sedia payung sebelum aku.
1: Sedia obat sebelum sakit.
2: Nah itu. Ada juga BTN Jakarta International Marathon 2026.
1: Ini adalah ajang lari maraton berskala internasional, sahabat suara. Biasanya kalau orang-orang kan, gue ke mana? Singapura buat lari, misalnya, atau misalnya Boston buat lari.
2: Berlin.
1: Berlin gitu ya. Kali ini di Jakarta. Jakarta International Marathon 2026. Berskala internasional, ini akan mengambil start dan rute yang melewati berbagai ikon kota Jakarta.
2: Keren.
1: Diselenggarakan pada 13 sampai 14 Juni 2026.
2: Sabtu minggu ya berarti.
1: Jadi mereka
2: ya
1: akan lari 24 jam.
2: Enggak kebanyakan. Ya
1: itu
2: juga
1: 13
2: sih.
1: Sampai 14.
2: Kan tapi ada bukan ya apa? Iya, oke. Okay. Tapi ya, dia sampai full maraton loh.
1: Iya,
2: kalau full maraton tuh durasinya berapa sih yang sebelum keangkut?
1: Keangkut.
2: Iya kan, kalau nggak salah kan kalau maraton itu kan ada durasi.
1: Ya tergantung.
2: Nanti kalau misalnya kamu nggak berhasil sampai di finish dalam jangka waktu terlambat yang ditentukan, kan diringkus gitu loh, diangkut.
1: Tergantung pace-nya nggak sih, Nul? Jadi ketahuan berapa lama? Aku nggak tahu sih.
2: Ya iya lagi kita sotoy
1: aja
2: sotoy
1: kita.
2: Abis.
1: Karena kita bukan runner nih, sorry.
2: Itu dia. Mungkin kalau mau dengar alunan musik bisa ini.
1: Bisa
2: ada
1: kamu.
2: Ada alunan musik nostalgia, Memories of Soul. Ini acara musik yang menghadirkan lagu-lagu hits di era 80-an sampai 2000-an. Ih keren. Di Discovery Ancol tanggal 12 Juni 2026.
1: Wow.
2: Itu deh loh.
1: Iya hari ini, hari
2: iya,
1: ini, hari ini.
2: Betul.
1: Ya. Coba kamu cari informasi lebih detailnya lagi ya. Namanya Alunan Musik Nostalgia. Itu ada di Ancol atau Memories of Soul.
2: Nah, sama ini yang ditunggang-tunggang.
1: Tunggu.
2: Konsernya Yovi and Nuno di Istora.
1: Dalam rangka 25 tahun janji suci.
2: Kemarin udah ada sahabat suara yang dari Suara Seru ya, pagi-pagi udah dapet tiketnya ya.
1: Iya betul.
2: Iya benar.
1: Jadi berturut-turut tuh hari Kamisnya ada konser tribute to Oasis by Aldi Taher. Hari ini bakal ada, hari ini. Ini hari apa? Tanggal berapa?
2: Hari Jumat tanggal 12, betul.
1: Iya hari ini benar. Yovi and Nuno di Istora dalam rangka 25 tahun janji suci.
2: Emang bukan besok konsernya Yovi and Nuno?
3: Tanggal
2: 13 Rizky besok.
1: Tadi yang bilang hari ini siapa? Gua
2: kamu.
1: Selepet nih matanya. Enggak, tadi aku nanya nih tanggal berapa? Hari ini, langsung gitu.
2: Iya.
1: Pada suka ngeselin lama-lama.
2: Dadah, assalamualaikum, kita pamit.
1: Gak bisa benerin dulu, ini tanggal berapa jadinya?
2: Hari ini tanggal 12, besok konser Yovi Nuno Rizky.
1: Kita pamit. Have a nice weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, thank you.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suatu hari adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh, ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih.
2: Baru, okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa sorry. Tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok loh.
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat.
3: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
4: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
3: sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada ya platformnya karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, kateter. Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Mulia. 10 lagu keren sikat.
1: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat Suara, para virus ya. Hari ini hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Jumat 12 Juni 2026, sudah tahu belum sahabat Suara bahwa siang ini bakalan ada demo besar-besaran kabarnya ya di Bundaran HI yang akan dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswi nih ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di pusatnya Jakarta, ada baiknya untuk mencari alternatif jalan lain ya. Satu lagu dari Wijaya 80 ini dengan Sudah Tahu ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi-koleksi lainnya yang pastinya bakal nemenin siangnya kamu ya. Jangan kemana-mana, Wijaya 80 dengan Sudah Tahu ini dimainkan abis seran dulu.

Masih bareng sama dirimu. Aduh, satu lagu ini spesial banget buat Sahabat Suara karena kami tuh selalu mengingat bahwa Sahabat Suara tuh indah banget sih. Apa sih Far, hari Jumat gini malah gombal ya. Anyway, kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu ya. Jadi marilah kita refreshing dari hal-hal yang bikin pusing. Karena kan kalau scroll sosial media nih, berita lagi cukup ofensif banget ke kita sebagai pembaca gitu Sahabat Suara ya. Apa-apa bikin kita kayak geleng kepala. Jadi mungkin bisa sejenak ditaruh dulu handphonenya, menikmati lagu-lagu yang udah disiapin di Suara. Salah satu ada lagu ini dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Bakalan nemenin kamu sebentar lagi abis Nuh dulu featuring Bass Boy dengan Yang nih, biar siangnya makin syahdu. Yang

bukan ya, aku takut. Satu lagu lulusan tahun 2007 baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Habis ini bakal ada lagu dari Bianca Dimas featuring The Nail Ones ya. Sejauh ku memandang, sudah ada di 10 lagu keren yang akan dimainkan sambil nemenin siang kamu dengan kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jaksel. Dan semoga aja kegiatan demo siang hari ini yang akan dilangsungkan di Bundaran HI bisa berlangsung kondusif, semua aman terkendali gitu ya, dan aspirasinya bisa tersampaikan juga didengar. Itu kan yang paling penting sahabat suara ya. Lagu ini bakal dimainkan sebentar lagi, habis Gia Indrawari dulu. 1000

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Afghan. Menin siangnya sahabat Suara ya. Kalau misalkan kamu sekarang lagi kesulitan mau ngurusin tentang tanahnya kamu gitu sahabat Suara, terus kayak mikir ada gak sih solusinya? Ada. Sama kayak judul lagu Liodra dan juga Afghan barusan. Karena sekarang nih ya, kalau kamu mau ngurusin sertifikat tanah itu udah gak perlu ribet-ribet lagi, ngantri lama lagi gak perlu sahabat Suara. Sekarang udah ada cara yang gampang banget. Tinggal kamu download aja aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian dari sana. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa nih langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian aja via online lewat aplikasinya. Jadi sangat praktis sekali sahabat Suara. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farfairus di Suara That Was Groovy.
1: Suara ya, kalau kita sih gak akan ada yang palsu-palsu, semua asli. Termasuk lagu-lagu yang kamu dengerin semua official, langsung dari musisinya. Anyways, yang hari ini buat sahabat suara yang punya rencana mau berkegiatan di Jakarta Pusat, itu perlu mencari alternatif jalan lain kalau misalkan kamu bakal ngelewatin area Bundaran HI ya. Karena siang ini masih akan berlangsung demo gitu ya, demo dari mahasiswa UI. Ini kabarnya ada lebih dari 1000 mahasiswa yang turun ke Bundaran HI. Yang ikut aksi hari ini tuh adalah BEM UI dan 15 BEM fakultas yang ada di UI. Kemudian juga dari BEM UI itu mengundang kepada seluruh elemen masyarakat nih, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang kurang baik, itu untuk join di aksi hari ini. Tuntutan-tuntutannya ada 5 kabarnya sahabat suara. Yang pertama, stop pemborosan APBN, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa Merah Putih, kemudian hentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut untuk Bapak Prabowo berhenti mengelak dan akui apa yang terjadi di pemerintahan itu kurang baik arahnya. Kurang lebih gitu tuh sahabat suara ya. Semoga tapi apapun yang terjadi hari ini positif dampaknya, dan semuanya bisa berjalan kondusif, aman, aspirasi tersampaikan, tidak ada gontok-gontokan, dan yang paling penting udah kita semua capek-capek turun ke jalan, semoga didengar ya.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

0: Jakarta 2026 yang kembali menjadi pusat hiburan, kuliner, dan pameran terbesar di Jakarta. Dan menariknya, tahun ini pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan publik yang praktis melalui gerai Samsat dari Bapenda DKI Jakarta. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, Bapenda DKI Jakarta menghadirkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang tentunya bisa menjadi kabar baik bagi para wajib pajak.
1: Oke. Kita mulai ya, Bu.
2: Ya.
0: Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah bersama kami Ibu Luciana Herawati, Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Nah, Ibu, tahun ini akhirnya kan Bapenda DKI Jakarta hadir di Pekan Raya Jakarta ya, dengan gerai Samsat. Nah, boleh diceritain gak sih layanan apa aja yang bisa dimanfaatkan masyarakat di lokasi ini?
3: Jadi dengan adanya gerai Samsat, namanya sih sebenarnya gerai Samsat. Itu kalau gerai Samsat berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di sini. Jadi tidak perlu yang mungkin pas lagi kunjungan ke sini, tidak perlu ke Samsat ya. Karena di sini juga lebih mudah, layanannya cuma sekitar 5 menit. Nah, mungkin dibandingkan tahun lalu, kalau tahun lalu kan layanan kami di sini hanya untuk pajak tahun ini, tahun berjalan. Tapi mulai tahun ini untuk tunggakan-tunggakan juga bisa dibayar di sini. Nah, selain itu di gerai Samsat kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan pajak daerah, mulai dari pajak PPJT, kemudian PBB. Karena kan PBB kami juga memberikan banyak insentif nih, supaya masyarakat paham, tahu, dan kami juga menyiapkan tenaga-tenaga untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa menjelaskan. Tujuannya adalah satu, ini dalam rangka ulang tahun DKI, ingin memberikan kepada masyarakat layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Yang kedua, ingin menimbulkan kesadaran dari masyarakat agar kepatuhan itu bukan karena dipaksa tapi karena kesadaran sendiri.
0: Dan saat ini juga sampai tanggal 31 Agustus nanti lagi ada program pembebasan sanksi administrasi. Nah, sebenarnya manfaat apa sih yang pengen dirasakan langsung oleh wajib pajak melalui program ini?
3: Ya, jadi memang kalau kita lihat dari data memang banyak masyarakat yang menunggak. Dengan di tengah kondisi seperti ini kan, supaya untuk meningkatkan kepatuhan kan mereka nggak bayar karena banyak tunggakan. Tunggakan ada denda. Makanya supaya ke depan nggak nunggak, kita kasih mereka membayar tunggakannya tanpa membayar denda. Harapan kita tahun depan nggak nunggak lagi, jadi langsung bisa.
0: Nah, ada nggak syarat atau ketentuan khusus yang perlu diketahui masyarakat sebelum memakai program tersebut?
3: Sebenarnya nggak ada syarat khusus, jadi tetap mereka datang ke Samsat, nanti akan datanya. Jika mereka ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya, otomatis sanksi dendanya langsung dihapus, sehingga hanya membayar pokoknya saja.
4: Terakhir, program ini apa namanya, mungkin ada pesan nggak dari Bapenda DKI Jakarta kepada masyarakat yang mungkin masih menunda pembayaran pajaknya mereka gitu?
3: Ya, saya hanya memesan kepada masyarakat untuk ini mumpung ada kesempatan bagus ya, supaya kalau lakukan pembayaran ada pembebasan sanksi pajak, karena mungkin ke depan juga dari pihak kepolisian banyak rahasia-rahasia kan, supaya mereka juga nggak terkena. Dan tentu saja jika kewajiban ini semua sudah ini kan, ke depannya juga lebih enteng karena tinggal tahun berjalan gitu aja.
4: Nah, terima kasih banyak, Ibu.
0: Terima kasih.
5: Kalau yang PBB PS2 itu kan ada diskon ya, 70%. Itu mekanisme seperti apa?
3: Jadi kalau itu diskon itu otomatis. Jadi misalnya yang memperoleh SPT PBB yang membayarnya di bulan April sampai dengan Mei kemarin, pada saat mereka pembayaran otomatis langsung didiskon 10%. Jadi tidak usah mengajukan permohonan. Jadi tinggal periode waktunya aja. Kalau sekarang kan ada 7,5. Jadi kalau yang belum.
0: Nah, jadi sahabat suara, jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlaku mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Buat yang sedang berkunjung ke Pekan Raya Jakarta, kamu juga bisa langsung mendatangi gerai Samsat untuk membayar pajak kendaraan dengan lebih mudah, praktis, dan bahkan berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif dari Bapenda DKI Jakarta. Saya Jafriska pamit dari lokasi Pekan Raya Jakarta, kembali ke studio.
6: Dengarkan Isuara di Bandung,
7: Banjarmasin,
6: Jakarta,
7: Jogja,
6: Makassar,
7: Medan,
6: Palembang,
7: Semarang,
6: dan Surabaya.
2: Masih nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz, hari ini nemenin hari Jumatnya sahabat suara sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya kita untuk saling sapa via udara. Buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, absen aja, atau mau update situasi di tempat kamu sekarang berada, bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh, isuara.network. Nemenin siangnya kamu di hari Jumat ini udah ada Alexa sahabat suara dengan Jangan Kau Lepas ya, yang bakal dimainkan sebentar lagi habis For Revenge dulu.

0: Berapa kali kita akan saling memaafkan. Baru saja menemani siangnya sahabat suara. Masih dengan kondisi cuaca yang cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan ya. Tadi ada beberapa juga yang absen, kondisinya hujan. Tapi absennya dari cukup jauh, Taiwan tadi ya. Neymonolin namanya kalau gak salah tuh, gabung dari TikTok sahabat suara. Sekarang saya mau lanjut menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014. Hai Nastu dari Korea, seperti biasa streaming. Cia kemana Farah? Lagi tukeran nih, nanti jadi Cia siaran di hari Selasa ya. Terus mau request lagunya Goliath, judulnya Hidup Ini Mahal, pas banget dengan kondisi negara kita. Eh gimana? Kok jujur banget nih, walaupun dari Korea ngerasain juga gitu ya. Naga-naganya nyampe ke sana gitu ya, Nastu. Katanya cuaca di Korea hari ini lumayan enak tapi awannya berkabut. Oke, nanti coba aku cariin dulu lagu requestan kamu. Terima kasih sudah bergabung. Yang absen juga dari TikTok ada Eric, katanya Makassar mendung, terus Zira Cianjur mah tetap panas katanya ya. Kalau di kota kamu sekarang sahabat suara gimana kondisinya? Boleh dong update juga ke 0816-1141014 atau ramein di TikTok isuara.network. Satu lagu dari Sandi Kanester nih, lanjut temenin siangnya kamu. Let's go.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Nah, Boss Reason siang ini sahabat suara. Lanjut lagi, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok. Hai hai. Ada Kamelia, ada Reti, ada Dewi Sukma Pujianto. Namanya panjang sekali ya. Yang katanya mau kirim salam untuk anak dan suaminya. Selamat libur buat anak dan suami aku. Kita kumpul hari ini. Happy banget. Lagi ini libur apa emangnya? Tanggal gini hari Jumat. Apa memang umum? Ini kayaknya nggak umum ya Dewi ya. Ini kayaknya yang dapat libur aja. Terus kalau Hazel ada juga dari TikTok katanya mau kirim salam buat gebetan aku yang lagi kerja. Pesannya semangat kerjanya buat hari ini. Siapa dong nama gebetannya, spill jadi bisa tersampaikan. Kamu kan akunnya kayaknya juga bukan akun utama kamu nih namanya kan. Katanya Hazel dibacain aja ya. Bengkelnya libur tiap Jumat. Oh gitu, oke. Tempat kerjanya libur ya, jadi bisa berkumpul. Keren banget. Reti juga katanya mau kirim salam untuk Baba Duta, Mas Eros dan Mas Adam tak berkumis. Kapan Sheila on 7 day di BSD lagi? Wih, ini udah pada banyak yang ngomongin Sheila. Emang ada apa? Karena pasti udah pada ngelihat flyernya Iswara kan, sahabat suara ya. Nanti siang nih sebentar lagi jam 1 saya bakal ngobrol barengan sama kakak-kakak dari Sheila on 7. Gimana keseruannya, makanya kamu pantengin sampai nanti. Tapi saya juga masih menunggu buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung bergabung ke 0816 114

0: Oni, Migunani Cinema Cult, dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
1: Sekolah aja lu yang bener. Turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
3: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar mimpimu dan prove them wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
4: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,3 FM

0: Warga Indonesia.
1: Masih bareng Sofar Virus di Suara. Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta itu akan memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah kesempatan buat kamu semua yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Setiap pajak daerah kan yang pastinya kita bayarkan itu punya manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi karena itu, marilah kita bersama-sama kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga, sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus.

0: Serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras."

0: Ntar lagi nih. Fir, gas abis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
0: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
0: Apa?
1: Far. Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara, masih nemenin siangnya kamu ya. Dan sebentar lagi sekali kita akan ngobrol barengan sama Sheila on 7 ya. Dan apakah nanti obrolannya akan sederhana atau justru luar biasa? Buat kamu yang penasaran, langsung aja ditungguin. Bentar lagi banget ya, habis satu lagu dari Malik and Essentials dengan Aduh ya. Kita ngobrol barengan sama Sheila on 7.

0: Aduh, ini saya starstruck jujur ya, tapi bagaimana mengkondisikan siapa yang enggak gitu kehadiran sosok the one and only yang semua karyanya menemani berbagai macam fase di hidup kita, dari persahabatan, percintaan, hidup dan lain sebagainya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Shilan Seven.
1: Halo.
0: Luar biasa. Selamat datang Mas Duta, Mas Eros dan Mas Adam ya. Di suara. Dan siang hari ini kita lagi relay di 9 kota. Jadi hari ini ramai sekali juga yang mendengarkan.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Luar biasa. Juga kota-kota lainnya ya. Kebetulan benar, luar biasa ya. Kebetulan sekarang kita juga lagi live TikTok, jadi kameranya ada di sisi kanannya. Oke. Sebelum ngebahas lebih detail lagi tentang karyanya yang sudah dirilis Mei kemarin gitu ya, ini pastinya adalah radio kesekian yang dihadiri atau didatangin sama Shilon Seven gitu. Kalau ngomongin tentang tuh radio, pertama kali boleh gak kita throwback sedikit, pertama kali banget itu kapan dan suasananya seperti apa pada saat itu?
1: Ya pastinya pas album pertama ya.
2: Tahun 99.
1: Ya, kan karena biasanya kan kalau kayak di label gitu kan pasti ada orang bagian promo toh. Promo kan biasanya kan cetak, terus radio, segala macam ya, dia yang nemenin ke radio-radio gitu. Ya, terus ya di radio kan pasti kan cicat sama penyiarnya, habis itu line telepon.
0: Oh, oke. Okay. Line telepon maksudnya kayak ngobrol by phone gitu. Iya, jadi
1: ada kayak satu sekali kita datang di radio itu mungkin bisa 4-5 penelpon kali.
0: Oh oke, okay. Jadi cuman bertanya secara langsung via telepon. Yes. Oh, tahun 99 sahabat suara ya.
1: Jadi kan interaksinya langsung toh. Jadi sebenarnya salah satu yang dikangenin itu sebenarnya itu.
0: Oh, dari radio ya?
1: Iya, maksudnya kan radio itu benar-benar kayak two way conversation antara bandnya sama penyiarnya, sama
0: pendengarnya,
1: gitu. Jadi kan bisa dengar suaranya, bisa. Ya lebih intimate aja kan rasanya.
0: Betul, tapi kalau secara suasana Mas Duta, dibanding dengan hari ini, apa yang menurut teman-teman Shilon Seven rasakan paling, ini ada sisi berubahnya nih radio?
1: Oh ya, sekarang kan banyak yang terus harus beradaptasi sama digital toh.
0: Betul, contohnya sekarang
1: dulu kan enggak ada benar-benar kamera, kepentingannya buat dokumentasi, buat file masing-masing aja kan gitu. Ya tapi kan alhamdulillah apapun caranya, pokoknya semoga radio tetap jadi salah satu kanal yang dinantikan lah oleh semua pendengar musik. Musik-musik terupdate lah gitu.
0: Luar biasa, sampai hari ini akhirnya sudah merilis di Mei kemarin gitu ya. Lagu berjudul Sederhana.
1: Yes.
0: Itu Mei itu bertepatan dengan anniversary-nya Shila on Seven ya.
1: Yang ketiga. Dipas-pasin aja sih.
0: Oh, dipasin ya. Oh, itu dipasin sebenarnya, Mas.
1: Iya, ya karena kan kita kan kalau orang lain kan kayak 30 tahun enggak bikin konser, enggak bikin apa. Kita enggak bikin apa-apa lagi. Iya lagi. Terus ya udahlah, itu keluarnya pasin aja tanggal 6.
0: Oh, gitu. Jadi sebenarnya secara
1: maksudnya sebenarnya kita spill ke Shila gengnya gitu. Terus sebenarnya kita pokoknya bilangnya abis Lebaran kita bakal keluar single baru gitu. Kemarin kan abis Lebaran tuh bulan apa itu?
0: Lebaran Maret, kalau nggak salah ya Mas.
1: Maret toh. Nah itu pas April tuh udah pada berisik itu. Mana katanya abis Lebaran? Gitu.
0: Akhirnya dirilisnya di Mei. Oke. Okay. Berarti sebenarnya secara timeline itu tuh bukan karena memang mau merayakan 30 tahunnya Shilon Seven untuk pedesan sederhana.
1: Kalau 30 tahun kan pasti kita akan merayakannya dengan cara kita ya.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Kebetulan kan emang single Memory Bike kan udah lebih dari setahun tuh. Jadi emang udah waktunya. Emang rencana itu mau keluar setelah Lebaran.
0: Oke.
1: Intinya timeline setelah Lebaran. Tapi ya waktu yang momen yang pas kan sebenarnya yang gampang diingat. Kapan rilisnya? Oh pas ulang tahun 30. Jadi dipas-pasin sekalian.
0: Oh oke. Dan lagu itu sudah. Jujur ini sangat-sangat terbuka sekali dengan realita yang ada gitu ya. Oke. Nah sampai akhirnya kemudian lagu ini dirilis gitu. Dari yang Memory Bike kan udah kurang lebih tadi dibilang sama Mas Duta setahun lalu. Terus kemudian Sederhana.
1: Setahun.
0: Secara garapan berarti ini apakah barengan?
1: Itu bareng itu.
0: Oke.
1: Satu kloter itu.
0: Oke, okay, oke.
1: Jadi itu sebenarnya Sederhana itu udah dibikin di 2024.
0: Oh, bersama dengan Memory Bike dan upcoming song lainnya?
1: Iya, ada beberapa
0: lagi. Oh, oke, oke.
1: Jadi kan memang kita tuh niatnya emang keluarin single-single aja. Cuman kan dalam mempersiapkannya, jadi emang kita nggak nggak terus cuman ngerekam satu lagu doang. Mm-hmm. Jadi emang di kloter itu misalnya kayak Eros misalnya, kan emang banyak mostly lagu-lagunya kan Eros kan.
0: Yeah.
1: Jadi waktu yang terakhir itu Eros kasih ada beberapa
0: opsi lagu,
1: dan akhirnya saya sama Adam yang istilahnya sok-sok jadi ENR-nya lah untuk apa, mendingan yang ini kayaknya yang ini gitu. Jadi dari beberapa lagu itu kita pilih, kita kurasi jadi beberapa lagu untuk digarap.
0: Oh, okay.
1: Nah sementara ini berarti yang keluar baru dua nih. Mm-hmm. Gitu. Dari beberapa lagu itu emang kita pilih yang apa ya, mewakili mood yang berbeda-beda lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi emang kayak kan kalau kayak memori baik kan kayak kemarin, mm-hmm. Terus sederhana ya kayak ini, mm-hmm. apa mm-hmm. unsur-unsurnya, aransemennya. Nah besok yang berikutnya juga beda lagi nanti.
0: Okay, berarti gitu. Lagu-lagu lainnya itu udah rampung juga maksudnya, tinggal rilis.
1: Udah selesai, tinggal rilis.
0: Okay, ya. Nah
1: cuman kalau yang sederhana ini, mm-hmm. kan emang kita kan sebenarnya kan mixing masteringnya di Jepang.
0: Iya.
1: Semua take studionya semua take-nya di Jogja.
0: Oh.
1: Jadi mixing masteringnya okay. doang yang di Jepang, sama kita bikin live version yang kloter ini, mm-hmm. bikinnya di Jepang live versionnya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kan video liriknya kan video live versionnya, mm-hmm. yang waktu mm-hmm. di Jepang mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Jadi emang begitu kita okay. rekamannya di Jogja. Nah. Mm-hmm. Yang memori baik itu kita pakai mixing mastering yang di Jepang.
0: Yeah.
1: Nah, kebetulan yang sederhana ini agak iseng-iseng lah. Coba yuk kita mixing mastering di Jogja.
0: Oh, gitu.
1: Gitu.
0: Akhirnya terus, di Jogja.
3: Mood telinganya berubah.
1: Iya, mood telinganya berubah. Oh, yeah. Jadi kan emang
0: terdampak
1: sebenarnya
0: ya,
1: kan kalau mixing
0: ya.
1: Mastering kan emang taste dari orang yang
0: betul,
1: mixing sama
0: engineer-nya ya,
1: engineer-nya ya. Mm-hmm. Jadi karena untuk kepentingan mood-nya akhirnya okay lah kita cobalah yang di Jogja, ternyata memuaskan. Maksudnya kita happy sama hasil mixing mastering di Jogja. Jadi biar moodnya beda sekalian sama memori baik.
0: Oh.
1: Dari segi aransemennya, lagunya juga yeah. beda, mixing masteringnya juga, taste-nya juga beda gitu. Jadi sekarang okay. itu yang di Jogja. Kalau yang besok, yang berikutnya nggak tahu tuh mau mana lagi.
0: Oh jadi yang jadi mungkin. Harus dinantikan gitu ya. Okay, berarti emang untuk apa namanya, lokasi mixing mastering itu nggak direncanakan ya, sejalannya ya, aja
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi
0: ya?
1: Sebenarnya mixing mastering untuk beberapa lagu itu tuh udah di Jepang udah ada semua, udah selesai semua. Okay. Jadi kan sebenarnya kita tinggal milih.
0: Yeah,
1: kalau
0: yeah,
1: mau ribet yeah. lagi ya berarti kita mixing mastering lagi di sini. Yeah, tapi kalau nggak mau ribet ya udah pakai yang di Jepang, udah tinggal rilis doang.
0: Gitu. Nah yang si sederhana sebenarnya udah di mixing mastering di Jepang atau
1: udah.
0: Oke. Okay. Kemudian ya berarti milih yang mau ribet lagi akhirnya yeah, di Jogja gitu ya.
1: Untuk kepentingan mood dan okay. sebagainya.
0: Dari beberapa gitu. Lagu yang tadi Mas Duta bilang kan udah ada yang rampung. Terus pertimbangan abis memori baik kesederhana yang dirilis itu apa?
1: Ya sebenarnya lebih random aja sih, karena kan kayak mewakili ya moodnya itu tadi. Makanya bukan karena yang satu lebih bagus dari yang lain, tapi karena emang moodnya beda-beda. Jadi kita kayak yang oh ya abis yang
0: memori baik
1: gitu. Kayaknya kita coba yang ini deh gitu.
0: Oh oke. Okay.
3: Itu adalah kontrol
0: ya. Atau mungkin pada saat memutuskan itu ya kayak yeah. moodnya lagi di sederhana gitu. Jadi dipilihlah lagu sederhana.
1: Udah by obrolan sih.
0: Okay.
1: Maksudnya kita udah by obrolan kayak
0: secara timeline nih abis ini apa
1: secara
0: gitu.
1: Secara timeline
0: ya?
1: Itu udah kita udah obrolin, karena kan emang okay. dari kita dengerin ke mm-hmm. orang-orang dekat yang di circle-nya kita yeah, lah yeah. gitu. Terus kita sendiri bertiga mm-hmm. akhirnya dari beberapa lagu yang udah direkam itu mm-hmm. akhirnya kita udah plot-plotin tuh.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama, ini memori baik dulu deh.
0: Oke. Okay.
1: Nanti abis memori baik sederhana, abis itu
0: nih langsung sud gitu. Apakah akan di sounding sekarang ini? Nah, kita nantiin aja nih ya sahabat suara, karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2 siang. Buat kamu sekarang yang lagi dengerin di on air, kita juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung aja menuju ke iSuara.network ya. Shalom Seven masih bakal di sini sampai nanti jam 2, jadi kamu juga jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: iSuara.

0: masih bareng sama Farfairuz di Suara. Dan siang ini kita juga masih bersama yang lagi, wow, ini biasanya pas banget di TikTok nih mas ya, yang lagi melakukan radio tour gitu ya, dalam rangka perilisan single terbaru bertajuk Sederhana. Yes. Tapi tadi Mas Duta sempat bilang juga bahwa sebenarnya secara timeline udah ada beberapa lagu yang rampung gitu. Tapi apakah memang sudah direncanakan bahwa akan menjadi sebuah mungkin full versinya jadi album kah atau EP kah atau seperti apa?
1: Kalau itu enggak.
0: Oh enggak, jadi emang pure, kan, pure single
1: makanya
0: ya?
1: Makanya kan saya dari tadi bilangnya beberapa karena ya kalau EP mungkin sih, kalau EP okay. masih mungkin, kalau album kayaknya enggak. Okay. Mungkin, tapi jangka waktunya akan sangat lama nanti ngomongin.
0: Makanya tadi beberapa iya, itu tadi beberapa. Ya. Jadi sejauh ini masih single.
1: Kalau album tadi saya pasti mantep 10 sudah selesai. gitu.
0: Langsung sebut angka ya.
1: Iya.
0: Nah ini beberapa nih gitu iya. sahabat Suara. Nah kalau kaitannya dengan penulisan lagu, berarti secara prosesnya dirampungkan dulu semuanya atau seperti apa? Apa bankingan lama kah atau seperti apa nih?
1: Nah itu Eros sudah bisa cerita kayaknya.
2: Oke.
0: Oke, silakan Mas Eros. Mostly dari memori baik berarti sampai yang sekarang nih yang udah yeah. ke-spill, yang udah bisa didengar.
2: Yang udah bisa didengar maksudnya sama
1: Sederhana.
0: Memori baik dan Sederhana dan tadi kan kabarnya ada lagu-lagu lainnya. Oh, itu proses okay. buatnya tuh
2: prosesnya. Oke. Okay. Sebenarnya kebanyakan materi itu dikumpulkan waktu pandemi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oke, okay, jadi aku ada bikin beberapa terus mungkin aku ngasih ke anak-anak mungkin sekitar 5, 6, 7, 8
1: 8-an lah.
0: Oke.
2: Ya gitu terus ya yang dipilih ya, bikin wish. Master beberapa.
0: Oh berarti ini bankingan lama gitu ya yes. dari yang pandemi itu ya Mas Eros ya. Terus kemudian diobrolin lagi untuk selanjutnya digarap gitu.
2: Ya. Oke. Okay. Kurang lebih seperti itu.
0: Oh wow. Nah berarti kalau secara jalan cerita itu based on apa mas? Mood kah pada saat itu atau seperti apa?
2: Ya intinya gini, ada lagu kayak Memori Baik ataupun Sederhana itu kayak melebu suara nih.
0: Melebu suara nih.
2: Apa lagu itu mungkin nggak mungkin ada di era katakanlah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jadi kita mesti melewati hal seperti pandemi supaya bisa berpikir lebih jauh lagi.
0: Okay.
2: Suasananya berbeda. Di situ kita mulai mikir dari point of view yang berbeda lagi tentang hidup segala macam. Akhirnya ada Memori Baik. Sebenarnya Memori Baik kan dulu awal ceritanya tuh memang kalau semua yang kita jalani sebelum pandemi itu harus berakhir, setelah pandemi nggak ada gitu katakanlah. Itu ya yang sudah dijalani selama sebelum pandemi itu adalah memori yang baik. Okay. Pertamanya seperti itu. Tapi terus waktu itu waktu Shilan Seven manggung lagi setelah pandemi itu, kebetulan Aisyah anaknya Duta kan ikut backing.
0: Iya.
2: Terus aku ingat, oh ya aku dulu punya lagu yang apa? Rencananya akan dibawakan duet gitu. Cuman temanya masih belum masuk waktu itu. Makanya terus temanya dirubah jadi seperti yang kalian dengar
0: sekarang ini.
2: Sekarang, gitu. Tapi memang mood awalnya memang ya kayak bersyukur aja. Mau lanjut atau enggak tetap bersyukur gitu.
0: Oke.
2: Tentang Shilon Seven ini. Terus kalau Sederhana juga sama aja. Bisa berpikir seperti itu ya setelah mengalami
0: beberapa fase kehidupan gitu mas ya.
2: Ya kurang lebih seperti itu. Jadi
0: melebu.
1: Dok. Lagi kan lo masuk act kedua lo.
2: Oh iya iya. Oke.
0: Ada sign-nya tuh ya.
2: Yang kedua.
0: Oke.
2: Yang kedua ya sederhana. Sederhana kan basicnya kan adalah apa yang kamu butuhkan dengan apa yang sekedar kamu inginkan itu kan hal yang berbeda, jauh berbeda, tapi kayak pembatasnya tuh tipis untuk anak-anak muda zaman sekarang karena kan dengan sosial media dengan segala pembanding itu jadi kayak yang diinginkan kayak yang dibutuhkan gitu. Ya ini cuman sekedar bercerita karena kita sudah pernah melewati fase itu. Mungkin dengan cerita yang kita ceritakan di lewat lagu Sederhana itu banyak orang yang terinspirasi ataupun dia juga gak cocok dengan itu juga gak apa-apa juga gak masalah gitu. Tapi ya setidaknya kita berbagi cerita apa yang sudah kita lewati dan bagaimana kita menjalani supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa sekali. Tapi aku penasaran deh, kalau Shilon Seven itu dalam membuat lagu, kan banyak sekali ya musisi-musisi sekarang tuh yang terinspirasi dari Shilon Seven gitu. Nah, kalau teman-teman Shilon Seven sendiri secara penggarapan lagu tuh biasa inspirasinya dari mana sih? Terutama mungkin mostly Mas Eros ya dalam penulisannya itu. Biasanya gimana Mas kalau secara referensi?
2: Kalau referensi memang banyak musik yang aku dengar, lumayan banyak dan beragam. Mm-hmm. Cuman yang core-nya dari waktu aku kecil, waktu aku kecil ya The Beatles.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak itu kayak umpamanya aku udah banyak dengar musik modern kebanyakan itu buat kalibrasi ulangnya dengar musik The Beatles lagi.
0: Oh,
2: jadi kayak
0: okay.
2: balik ke core-nya lagi. Nanti diasupi energi-energi baru lagi, kecapean balik lagi.
0: Balik lagi. Oke. Okay. Kalau penulisan lirik, pemilihan frasa dan lain sebagainya itu dari mana tuh Mas referensinya?
1: Kamus Bahasa Indonesia.
0: Kamus ya. Itu yang paling dasar KBBI ya.
2: Macam-macam kalau lirik macam-macam. Bisa sebenarnya kadang-kadang
1: Chicken Soup
2: kita dapat tema.
1: Wow, itu jawaban album pertama dari Chicken Soup for the Soul.
0: Oh ya.
1: Tiger Wong.
2: Sekarang udah enggak ada itu mungkin nih. Tiger Wong.
1: Any Arrow.
2: Semirau.
0: Itu kayak tahu apa itu Mas? Pernah denger aja langsung disclaim ya. Langsung disclaim.
2: Kadang lirik itu muncul, mamanya kamu dapat tema, kita dapat tema. Terus pegang gitar, terus disenandungkan temanya itu, apa yang pengen dibicarakan. Kadang-kadang seperti itu.
0: Okay.
2: Tapi itu dulu, sekarang saya udah agak kesulitan kayak gitu. Pikirannya udah agak kebanyakan. Jadi biasanya biar lebih zen, satu-satu mulai dari musiknya dulu.
0: Gitu. Okay.
2: Cuman tetap awal, paling awal adalah tema. Temanya dulu.
0: Oh, secara proses tuh pasti diawali dari tema,
2: ya,
0: kemudian
2: dulu
0: berkembang.
2: Jadi kan kalau udah dapet tema, moodnya mau dibikin gimana kan bisa,
0: bisa
2: diikonsiin gitu ya.
0: Oh, oke, oke, wow, luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalkan dalam proses pembuatan lagu tuh biasanya kontribusinya seperti apa sih satu sama lain?
1: Wah, kalau sekarang sih makin berbeda gitu kan, makin gini. Jadi selama ini ya, maksudnya dari awal Shilon Seven mulai kan emang semua, hampir semua atau bahkan semua hits-hitsnya Shilon Seven tuh emang lagunya Mas Eros.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kan kalau zaman album dulu itu kan sebenarnya yang benar-benar Eros semua itu album pertama pun kan sebenarnya ada lagunya Mas Adam satu.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Di album keduanya ada lagunya Mas Adam satu sama ada yang mereka bikin berdua. Just For My Mom itu kan Eros dan Adam. Nah, di album ketiga tuh baru waktu itu Sakti, Anton, saya mulai ikut bikin lagu. Dan tren itu sebenarnya berlanjut ke album-album selanjutnya.
0: Okay.
1: Jadi maksudnya kalau prosesnya sebenarnya mirip-mirip sih.
0: Okay.
1: Karena kan otomatis kan kayak saya, Adam gitu kan juga banyak menjadikan caranya Eros dalam membuat lagu sebagai referensi gitu.
0: Okay.
1: Maksudnya kayak Eros tadi bilang tema, ya itu bener banget. Karena kan gak mungkin kayak tiba-tiba megang gitar, piano atau ngapain terus tiba-tiba mau buat lagu terus ngapain gitu. Tapi pasti itu kita udah bawa tema dulu.
0: Okay.
1: Misalnya entah misalnya main-main gitar terus nadanya kok ini banyak kan kayak
0: notasinya arahnya ke sini
1: ya,
0: gitu
1: kayaknya,
0: ya.
1: Kayak sedih nih. Oke.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang ditabung dulu terus nanti misalnya dapat tema lirik yang lebih banyak ininya, lebih banyak sedihnya atau misalnya gimana itu sebenarnya cocok sama itu ya ntar dicoba fit in enggak sama lagunya.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Tapi dalam keseringannya tuh biasanya lagu yang jadi itu yang enggak terlalu banyak dibongkar-bongkar gitu. Jadi misalnya kalau kayak ada lagu yang misalnya udah sampai berapa tahun gitu kok kayak refnya kita nggak dapet yang enak atau baitnya nggak enak, itu biasanya nggak diterusin, udah move on aja, ditinggal aja udah itu gitu, karena kadang-kadang kalau dicari terus tuh kayak maksain itu loh, maksudnya terlalu maksa.
0: Oh ada tuh ya yang ketemu ada. Fase mentoknya, jadi ya, itu
1: disingkirin aja udah
0: gitu. Disingkirin.
1: Terus, tapi ada juga misalnya waktu itu Adam dia bertahun-tahun dia punya intro, dia punya part intro gitu, gitar, lick-lick gitar gitu. Terus dia bilang sama saya, aku belum punya baitnya, belum punya bagan lagunya nih. Yuk kita bikin lagu bareng yuk. Ya udah terus akhirnya aku bikin baitnya, terus apa kita ngobrolin refnya, ngobrolin bridge-nya bareng gitu. Itu juga pernah juga. Cuman emang lebih jarang. Kalau di Silon Seven tuh lebih banyak yang punya lagu tuh jadi musik direkturnya.
0: Oke.
3: Karena kan ya personal ya lagu tuh.
1: Ya, jadi lagu personal maksudnya kayak misalnya saya nih bawa lagu nih. Jadi yang lebih kayak moodnya nih sebenarnya mau kemana? Itu saya lebih cerita dulu nih. Sebenarnya gue bikinnya tuh pengen itu kayak
0: caranya
1: gini.
0: Kesini.
1: Gitu. Walaupun nanti endingnya jadinya gimana ya tetap based on taste-nya anak-anak juga gitu. Cuman
0: Iya.

0: 2014 Ready Label. Kita baru keluar film favorit di 2018. Itu single. Terus habis itu 2024 keluar Memori Baik. Terus 2026 keluar
1: Sederhana.
0: Jadi kan setelah ini baru ada 3 single tuh. Ya memang tantangannya akan semakin lebih berat gitu. Jadi maksudnya kalau saya sama Adam ya bikin lagu juga. Cuman kan saya sama Adam lebih tahu diri lah, lebih menempatkan posisinya di saat ya ini akan jadi tabungan kita di saat suatu saat misalnya Eros lagi kering nih, idenya atau apa. Kalau ternyata dia emang lagi gacor terus ya biarin aja gitu, karena
1: digarap
0: emang itu udah
1: terus pastinya.
0: Kayak emang udah partnya dia kan. Jadi di era single kan akan semakin lebih takut. Saya sama Adam misalnya kayak udah lagu gua aja nih, lagu Adam. Maksudnya kan karena kan pertaruhannya cuma satu lagu nih.
1: Satu gitu ya.
0: Kalau dulu kan album kan ibaratnya
1: pelurunya banyak gitu ya.
0: Kan misalnya satu album 10 lagu lah.
1: Iya.
0: Ya misalnya Eros bikin 6 terus yang 2 saya apa 2 Adam itu kan masih oke gitu. Masih
1: secara beban tuh enggak terlalu gimana gitu Mas ya.
0: Tapi kan untuk menggenapkan yang untuk jauh, jadi sebuah album itu penting gitu. Tapi kalau di saat jadi single kan soalnya ENR-nya kita sendiri nih gitu. Kan pertaruhannya lebih besar. Jadi saya sama Adam akhirnya sepakat ya selama Pak Eros masih ini,
1: gacor gitu ya.
0: Masih gacor ya udah garap aja terus gitu. Ya kita nabung-nabung aja one day.
1: Banking tetap
0: ya,
1: berjalan.
0: Banking tetap
1: gitu
0: itu
1: ya,
0: tetap dilakukan gitu. Jadi ya kalau dipikir-pikir sebenarnya kan lagunya misalnya nih Sheila on 7 ngomongnya enggak usah besides lah. Sheila on 7 main sejam. Lagunya Adam doang. Jadi lagunya Adam yang ada di Sheila on 7 sejam. Itu cukup. Bisa gitu. Main lagu saya nih, lagunya Duta doang nih di Sheila on 7 sejam.
1: Bisa
0: gitu. Ada lagu dari album awal sampai yang terakhir.
1: Sekarang,
0: gitu. Tapi bisa dibayangin di Sheila on 7 lagu hitsnya itu ada yang ada video klipnya itu 37 lagu dari dulu sampai Sederhana ini. Untuk main sejam 10 lagu 12 lagu itu bikin song listnya aja udah pusing kan.
1: Benar.
0: Belum besides-nya, belum lagunya Eros yang enggak ada video klipnya. Itu pun masih banyak banget, kayak misalnya lately kan orang kayak banyak posting misalnya terlalu singkat. Tentang hidup atau Tunjukkan Padaku, itu kan lagu-lagu yang enggak ada video klipnya.
1: Yang underrated itu udah mulai naik nih sekarang
0: itu kan,
1: gitu kan.
0: Itu kan masih ngantri itu jadi song list. Apalagi lagu saya sama lagu Adam gitu, itu masih panjang gitu.
1: Kebayang-kebayangnya dengan ratusan lagu-lagu yang sudah ada ya.
0: Tapi bersyukurnya kami itu ya kami semua bikin lagu. Jadi kan ibaratnya seharusnya Eros akan semakin tidak punya beban gitu. Karena maksudnya ya gue bikin-bikin aja. One day gue kering ya teman-teman gue masih ada kok gitu.
1: Betul.
0: Jadi kan kalau coba kalau misalnya teman-temannya emang yang cuman garuk-garuk doang nggak ngapa-ngapain gitu.
1: Itu lain ceritanya
0: kan
1: tuh.
0: Dia mungkin ya akan kayak, wah ini harus jadi nih lagu nih, kalau nggak jadi nih band mau nyanyi lagu apa gitu.
1: Betul,
0: kan kayak gitu.
1: Betul.
0: Berarti, ya itu bedanya sih dulu sama sekarang bedanya itu.
1: Tapi so far bankingan tetap berjalan gitu ya kaitannya lagu.
0: Nah,
1: secara
0: kalau,
1: proses
0: kalau mau ditambah lagu saya sama lagu Adam tuh bisa tuh 10, 12 itu bisa itu.
1: Jadi makin banyak ya. Tapi apakah nanti itu akan segera bisa dinikmati ya kan? Kita masih bakal ngobrol soal karya-karyanya juga dari Sheila on 7 dan mungkin nanti makin kebuka lagi informasi-informasi yang belum kamu ketahui sahabat suara ya. Abis ini masih di Suara, jangan kemana-mana.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara. Suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah tuh ribet banget. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya jadi capek sendiri. Nah sekarang udah ada cara yang gampang banget loh, dan bikin kamu gak capek lagi dan lebih praktis. Langsung aja kamu download aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi hanya dalam satu genggaman, kamu bisa nih langsung cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya di aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, kamu juga bisa memantau status layanan kamu langsung gitu ya dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat yang udah punya e-certificate atau sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini dan gak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian lewat aplikasi gitu ya, online, via online semuanya. Jadi lebih praktis. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia masih bersama saya Duta.
1: Dan saya Eros Chongcheng.
2: Saya Adam.
3: Dan saya Farah.
0: Dan kami dari Shilaun 7 siap membahagiakan sahabat suara
3: luar
0: semuanya.
3: Luar biasa, gokil banget, langsung di openingin sama yang nyanyi lagu yang barusan kamu dengerin, sahabat suara. Radio Shilaun 7 itu rilisan tahun 2006. Benar ya?
0: Iya,
3: Mas ya? 2006. Lewat radio itu anthemnya kami juga kebetulan, ya kan? Di tengah kondisi gonjang ganjing ini. Salah satu lagu itulah yang menyemangati kami semua. Terima kasih, luar biasa. Dan pastinya siang ini masih barengan sama Shilaun 7, sahabat suara ya. Di TikTok juga ramai sekali yang menyapa. Bapak-bapak katanya siang ini, terus juga nanti katanya ditunggu merchandise gitu ya.
0: Ya, insyaallah. Pokoknya ini minggu ini kok insyaallah itu.
3: Tuh, merchandise yang sederhana.
0: Sederhana ya.
3: Minggu ini bisa dinantikan, sahabat suara ya. Nah, ini kalau ngobrolin lagi tentang perjalanan karirnya gitu ya. Shilaun 7. 30 tahun itu bukan waktu
0: Sebenarnya sama-sama manusia yang punya pikiran yang independen gitu. Maksudnya kan setiap manusia punya ego masing-masing, punya ini masing-masing, tapi intinya yang tersisa ini yang masih bisa mengembalikan semuanya ke tujuan awalnya, bikin Shilaun 7 tuh mau ngapain gitu.
3: Oke.
0: Jadi sebenarnya dari semuanya tuh insya Allah selama kita masih bisa mengembalikan ke tujuan awalnya, ya perbedaan-perbedaan itu insya Allah akan selalu menemukan jalannya untuk bisa berjalan beriringan gitu. Tapi kalau
2: masih nanti, punya ada arah yang sama.
0: Ya, kalau arah yang sama, kalau salah satu dari kita akhirnya goalnya berbeda, ya mungkin itu saatnya kita nggak bisa sama-sama lagi gitu.
3: Oh wow.
0: Gitu aja sih.
3: Okay. Tapi sejauh 30 tahun ini pasti ada situasi yang mungkin apa ya, clash-nya dan lain sebagainya.
0: Wow.
3: Itu bagaimana mengatasinya? Ada dong pasti dengan
0: makanya,
3: banyak kepala
0: maksudnya
3: itu.
0: Maksudnya yang jelas kalau ngobrol kan udah pasti ya, tapi pasti semua orang akan bilang ngobrol harus ngobrol.
3: Iya,
0: gitu,
3: iya. Komunikasi gitu. Basicnya katanya.
0: Cuman ya yang mengembalikan itu tadi ya, itu tadi
3: visi misi itu tadi ya.
0: Iya, kalau kita akhirnya ngobrolnya itu ujungnya sama-sama mengingat kembali kenapa kok kita dipersatukan bersama itu ya. Ya itu yang menyelamatkan selama ini gitu.
3: Berarti itu works di Shilaun 7 ya?
0: Iya, itu works di Shilaun 7.
3: Okay. Karena bukan hal yang mudah bertahan sejauh
0: karena kan
3: ini
0: kan
3: gitu.
0: Menyelesaikan masalahnya bukan yang bukan selesai di lu salah
3: gua benar atau sebaliknya gitu.
0: Atau
3: maksudnya
0: sebaliknya, karena di momen ini mungkin bisa gua yang salah, di momen itu bisa lu yang salah gitu. Tapi kan sebenarnya goalnya kan ya lu masih mau jalanin ini sama gue gak gitu. Maksudnya masih mau bareng gak? Maksudnya apa nih endingnya, goalnya apa nih dari dari semua yang kita obrol ini, supaya kita bisa bareng atau ya tetap gue yang benar, gue nggak mau tahu lu salah gitu. Ya kan, tinggal itu aja.
3: Jadi udah di titik kompromi masing-masing.

0: juga kali ya Mas ya.
1: Iya, ya itu tadi yang paling tepat ya. Tuh mengembalikan
0: visi misi itu ya.
1: Ke tujuan awal. Awalnya tuh bareng-bareng mau ngapain?
2: Tujuannya gitu. Masih sama atau memang ada yang beda?
1: Yes. Gitu. Okay. Kalau tujuannya beda ya mungkin nggak akan bisa
0: sama. Gitu. Nggak akan bisa sama karena beda ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang Shalom Seven bertiga, salah satu yang sering dibahas juga sama orang-orang gitu ya, Mas Adam, itu terlihatnya cukup introvert. Tapi apakah iya? Kalau tadi Mas Adam bilang Pisces introvert, kayaknya nggak se-introvert itu sebenarnya. Apakah aslinya?
1: Ya mungkin beda bulannya itu kali.
0: Oh kan, jadinya introvert ya?
1: Iya.
0: Tapi karena, emang bener introvert?
2: Karena, oh mungkin tergantung show-nya juga.
0: Oh gitu, oh gitu ya. Karena ini boring ya, jadi kayak... Aku langsung kayak baper loh.
1: Sebenarnya tuh dari kemarin itu, begitu nongol pertama di interview radio, sebenarnya dia lagi pusing karena semua orang, klien yang masih depending sama dia buat ketemuan, akhirnya semuanya pada ngechat. Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya gitu.
0: Dan itu beneran ya? Yang sampai 99 plus ya, itu.
1: Kalau
0: itu
1: mau lihat nanti dilihatin sama Mas Adam.
3: Hari pertama kemarin sampai rambutnya hitam semua loh.
0: Waduh. Hari ini udah putih semua.
1: Berangkat dari Jogja itu sebenarnya sebelah sini hitam, yang sebelah sana hijau.
2: Ya tetap disyukuri.
0: Alhamdulillah gitu ya. Tapi bener enggak Mas Adam introvert? Apa tergantung situasi?
2: Dari tanda-tandanya sepertinya iya.
0: Sepertinya iya gitu ya. Jadi kayak chill aja gitu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke games titipan produser saya ya. Ini yang akan dimulai buat lagu dulu kah?
4: Iya buat lagu.
0: Oke, jadi ada beberapa kata-kata nih bapak-bapak ya. Yang nantinya perlu dijadikan sebuah atau sebait lagu. Iya. Kata-katanya ada di nongkrong bareng, radio, dan juga warga.
1: Wah ini kalau Adam kalau pas bikin lagu ini dia gak se-introvert.
0: Inilah saatnya Mas Adam tunjukkan pesan.
3: Oh really?
0: Langsung oh really? Oke.

0: ngerti pomai.
1: Sen ada nih koyo saat aku lanjut usia itu Tian. Ganti korte.
2: Oke, ganti kalian.
3: Minor kape.
2: Ojo.
3: Suara warga.
2: Oke.

0: Mana dia absen Mas Adam?
1: Ini itu apa
2: edisi? Ya mengko nanti kan sini kan suara nanti ini menuju sana toh.
0: Mana ini ya?

0: Kamu masih bareng sama Farah Fires di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini saya juga masih bersama dengan Sheila on Seven.
1: Yeay, masih bersama Farah.
0: Yeay, yang masih membawa karya bertajuk Sederhana. Ini kan tadi udah sempat di sounding juga Mas Duta ya, bahwa ada beberapa lagu yang udah rampung gitu. Boleh di-spill gak sih kapan dirilisnya ke depan atau?
1: Ya pokoknya nungguin orang-orang pada bosen sama Sederhana.
0: Oke, okay. Ya kalau itu mah gak bosen-bosen, gak rilis-rilis dong jadinya.
1: Ya kalau nanti gak bosen-bosen ya nanti insya Allah tahun depan.
0: Oke, okay, berarti ditungguin aja nih ya untuk upcoming song ya, yang sekarang bisa dinikmati Sederhana Sahabat Suara juga. Merchnya di minggu ini ya Mas ya?
1: Ya.
0: Udah bisa di ordernya?
1: Ya online.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya onlinenya kalau Sheila on Seven kan gak di market.
2: Baru diplastikin.
0: Okay. Baru pada beres di sablon kebetulan nih guys.
1: Sheila on Seven masih di apa rumahnya sendiri di sheilaonseven.com.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Jadi belum ngontrak di marketplace.
0: Oke. Okay. Bisa carinya
1: di Sheila on
0: Seven. Oke. Okay. Nah dalam waktu dekat bisa disambangi kemana aja tuh Mas,
1: ya,
0: sama sahabat
1: Suara? Malang, mm-hmm. Bali, mm-hmm. Malang 20
2: Juni.
1: Juni.
0: Oke. Okay.
1: Terus di 29 Juni itu di Kemnu.
0: Gak.
1: Terus di 30-nya di Santiago berdebu. Berdebu. Bukan bernebu tapi berdebu. Enggak. 20 Juni di Malang, terus 4 Juli di Bali.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan kamu mau lebih tahu detailnya mungkin bisa langsung aja ke sosial media ya. Detailnya pasti ada di
1: yes,
0: sana semua.
1: Di website ada.
0: Di web ada ya, yeah. Update-nya seperti apa. Oke. Okay. Terima kasih banyak.
1: Makasih Farah.
0: Mas Duta,
1: makasih,
0: Mas Eros, Mas Adam.
1: Sahabat Suara semuanya.
0: Sahabat Pisces aku, Cie. Walaupun beda bulan langsung sahabatan gitu gue. Thank you. Pokoknya sukses untuk single-nya, upcoming project-nya.
1: Makasih.
0: Ya dinantikan untuk pasti album ya. Kita pasti album. Gitu. Oke, biar afdol sahabat suara siang hari ini. Masa sih kita mendengarkan Sheila on Seven live gitu ya.
1: Kita
0: mau bawakan lagu apa siang hari ini?
1: Tentang ini, tentang apa?
2: Tentang goreng.
3: Ayam.
1: Tentang ayam.
0: Yang
3: mau mengerti.
1: Oh, ngerti.

0: Merci.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilakukan.

0: 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, ya. Dih.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh. Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu.

0: juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok gitu. Eh, saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
1: Halo.
2: Halo, Kinafina dari suara.
3: Okay. Selamat pagi Sahroni.
0: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
3: ngomong ini.
0: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
1: Ngomong udah kayak tawa.
0: Iya, tawa mulu bolak-balik sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
1: Mendumel.
0: Dan berkata, "Ayam."
1: Lata.
0: Ngedumel.
3: Itu lata.
0: Ngedumel sopan spoken lah.
3: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
1: Waduh.
0: Dibawa lagi tuh peci.
1: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
3: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
0: Bantu dong.
3: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
1: obat kurap.
3: Oh,
0: obat kurap.
3: Gatal-gatal
0: pelanggannya ke apotik.
3: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
1: Gatal banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
3: Oh, sambil garuk-garuk.
1: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
2: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
0: pacul emas karena makamnya ini spesial.
3: Oh. Kami ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Bukan orang sembarang.
3: Oke. Okay.
0: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
3: ngisi tausiah.
0: Kok jadi ceramah?
3: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
0: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
1: ibu kos.
0: Oh, sama ibu kos.
3: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
1: Iya.
3: Di belakang kos-kosan.
1: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
2: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
3: Oh, laparan.
1: Oh,
3: cemilan.
1: Iya.
3: Biar makan nasi.
2: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
0: kue ulang tahun.
4: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Hit FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
3: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi...

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat hari Jumat.
3: Selamat, sudah masuk weekend.
2: Betul, tapi hari Jumat ini seperti yang kita tahu kita harus berhati-hati kalau kita lagi ada di jalan,
3: betul.
2: Khususnya ada di Jalan Sudirman Tamrin.
3: Betul.
2: Karena
3: dan
2: memang karena memang ada kegiatan yang cukup concerning.
3: Iya, lagi memang ada demo mahasiswa kan.
2: Iya, betul sekali.
3: Semoga semuanya baik, aman dan juga selamat. Selama 3 jam ke depan ada Reza Bima dan juga Jill Vandis.
2: Yes.
3: Di 1 jam pertama ini ada cerita mengenai ABK kapal ikan yang pesta sabu di tengah laut aja gitu.
2: Ini yang pakai kuah kan? Yang ada dagingnya, ada sayurnya kan?
3: Bukan dong.
2: Oh, bukan. Bukan, ya ampun.
3: Shabu-shabu.
2: Dan seperti biasa akan ada Gen Z bertanya.
3: Apa sih pertanyaan mereka hari ini?
2: Percaya gak sama orang yang kerasukan kodam?
3: Aduh ngeri deh kan. Cuma

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru,

0: Junior, bukan cuman minggu ini tapi hari ini. Aku tuh ya emang udah dikasih tahu sih dari kemarin. Tapi kan ya namanya juga kejadian 5 menit lalu, gue udah skip ya.
1: Kenapa?
0: Udah dibilangin mau ada
1: Cilon 7.
0: Iya, tapi lupa lah.
1: Yeah.
0: Jadi tadi begitu ke kantor, wih, rame banget.
1: Bener, gue tuh sengaja untuk datang awal karena gue pengen ketemu Anton.
2: Anton udah nggak di situ.
1: Oh, Anton udah nggak di situ. Gue mau ketemu.
2: Rian juga nggak di situ.
1: Udah nggak di situ lagi. Oh.
0: Nggak gitu Bang Eja. Nggak gitu. Jangan dipanggil yang, jangan lo panggil yang nggak ada gitu lo. Yang ada aja.
1: Tapi ini membuktikan bahwa perjalanannya Cilon 7 tuh kita tahu semua. Yes. Lah itu band keren gimana dong?
0: Tapi ya yang gue suka kan mereka tadi di sini dari jam 1 ya.
1: Iya.
0: Iya dari jam 1 ya, kan.
1: Sebelumnya lah ya, dari jam sebelumnya.
0: Mm-hmm. Tapi pada saat gue tadi datang, mereka tuh masih melayani foto.
1: Ada 2 sesi bahkan.
0: Iya kan, mereka masih melayani foto dan
1: bener.
0: Mukanya enggak ada yang enggak ada yang capek,
1: enggak ada yang capek.
0: Enggak ada yang terpaksa.
1: Iya.
0: They look so genuinely happy gitu.
1: Dan yang gue suka adalah ketika ada satu band yang udah sekaliber itu, sudah segede itu, dia masih mau promo di radio.
0: Iya.
1: Artinya memang mereka masih percaya sama radio,
0: betul.
1: Sahabat Suara. Dan itu membuat gue senang menjadi penyiar radio.
0: Ya mereka juga punya lagu judulnya Radio kan. Jadi akan kembali
1: radio,
0: lagi.
1: Radio. Aku suka radio.
0: Beda lagu.
1: Oh iya, ya, maaf.
0: Udah mulai longgar ini kayaknya kuncernya. Udah Jumat soalnya. Senin sampai Kamis dia normal. Begitu Jumat dia trondol lagi.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara Santai.
1: Suara Santai yo, sampai jam 7 malam yo. Kita juga live TikTok di iswara.network. Yang pada nanyain juga nih, oh, ini demonya lagi rame ya? Iya, demonya lagi rame.
0: Lagi rame ya, dan yang juga lagi rame adalah pesta sabu yang dilakukan bukan di rumah, bukan di kamar, bukan di party, tapi di tengah laut.
1: Loh, enak dong. Kan bisa makan daging pakai kuah, pakai sayuran, dipakein sambal kacang.
2: Enggak, kalau kacang itu gado-gado. Kok
1: sambal kacang? Enak dong sambil di laut. Oh, ya ampun, ini narkoboy.
0: Ember.
1: Kok bisa sih?
0: Nama BK kapal ikan KM Aries Indo
1: 18. Soalnya dia XV3.
0: Gua lemah di Romawi.
1: Yeah.
0: XVIII.
1: Iya. Yeah. Hah? 28. Enggak dong, kan itu sama. 15, 16, 17, 18.
0: Sama lo lemahnya sama gue gak bisa.
1: Lu lagian ya, tinggal dibilang 18 aja.
0: Iya kan? Jadi kapal mesin Aries Indo 18 diamankan oleh TNI AL ada 6 orang karena mereka kedapatan diduga menggelar pesta sabu saat melaut di perairan Belawan, di mana ini berawal dari patroli KRI Mambonjol 883 yang mencurigai aktivitas di atas kapal tersebut.
1: Hebat ya, KRI Mambonjol ini tahu kalau kapal ini mencurigakan.
0: Nah itu.
1: Hebat.
0: Itu.
1: Jadi saat pemeriksaan, petugas menemukan berbagai barang bukti terkait penyalahgunaan narkoba seperti bungkus sabu, alat hisap, korek api, dan botol bong plastik.
0: Nah,
1: duh, apaan tuh maksudnya ya?
0: Yes.
1: Dan keenam ABK juga mengakui telah mengkonsumsi sabu selama menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
0: Oke. Setelah diamankan, kapal beserta 6 ABK dibawa ke Dermaga Selatan Koarmada 1 untuk pemeriksaan lebih lanjut, di mana seluruh terduga pelaku kemudian diserahkan oleh pihak kepolisian guna menjalani proses hukum dan penyelidikan lanjutan.
1: Kan kalau di laut goyang-goyang,
0: nah,
1: ya?
0: Itu.
1: Hah?
0: Itu
1: gimana sih?
0: Satu, narkoba.
1: Biar
0: narkoba dalam segala macam bentuk itu dilarang lah ya.
1: Iya.
0: Nomor dua, lu sadar aja.
1: Iya.
0: Naik.
1: Kan bisa mabok juga ya. Mabok laut ya.
0: Lu sadar naik kapal aja kan goyang-goyang. Udah gitu ini di tengah laut.
1: Iya.
0: I assume panas banget dong.
1: Pasti.
0: Oh, panas banget
1: ya,
0: dong.
1: Iya, anggaplah banyak angin nih semilir. Tapi kan tetap goyangan. Ini siang-siang, Pak, bukan malam. Oh, siang.
0: Tahu.
1: Ya
0: Ayla,
1: ampun.
0: Itu dia maksud gue. Lu
1: siangnya even worse.
0: Ini lu gimana ya?
1: Enggak habis pikir lu ya?
0: Asli di tengah laut gitu maksud ya,
1: makanya,
0: gua.
1: Makanya.
0: Keadaan normal aja makanya. Lu puyeng kan,
1: gitu
0: sisik.
1: Dia.
0: Ini pakai ditambah-tambah lagi.
1: Mungkin.
0: Ampun.
1: Biar pas dia enak-enaknya dia enggak perlu goyang lagi, Jill. Dia digoyangkan dengan ombak.

0: Time. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Terima kasih atas kesabarannya ya.
0: Aku sabar Jill.
1: Thank you.
0: Aku sabar nerimo legowo.
1: Aduh.
0: Kayak nama Jawa.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Isan, iya emang cakep banget.
0: Oh ini aku. Mm-mm. Palsu. Terima kasih loh Isan.
2: Kenapa?
1: Ya kayaknya ada sesuatu nih.
0: Apa sih?
1: Kalau lo lihat-lihat ya, tadi kan kata lo, kan kita hari ini nih mau ngomongin Kodam.
0: Kodam. Ya. Ah, siapa tahu Kodam gue lagi keluar nih berarti.
1: Tadi kalau kata Eja, Kodamnya Ago itu Sigung alias Skunk. Menurut lo Kodam dia apa?
0: Ejil, ini lu mic lu dinyala belum sih? Udah ya.
1: Udin.
0: Lu apa?
3: Sesuatu Kodam yang keren, roh binatang yang keren banget.
1: Apa?
3: Kudanil, bintang laut.
0: Bintang laut. Cool, man. Cool, man.
1: Apa ya?
0: Santai aja gua, ya kan.
1: Dia ikan sapu-sapu kayaknya. Suruh nyuruh orang nyapu mulu. Aku call dong, aku mau ngobrol, boleh enggak kangen ya?
0: Boleh.
1: Boleh. San, nanti.
0: Boleh.
1: Ada nostalgia gak sih hari
3: ini? Isan, hari ini kita temanya juri Jumat Misteri.
0: Nah, kalau misalnya lu punya cerita lucu, nanti kita telepon.
2: Cerita seru.
1: Kodamnya Uci lepas waktu karaokean di Cilex.
0: Kodamnya Uci lepas. Oh, karaokean di Cilex waktu itu sama Beryl sih seru banget.
1: Tuh.
0: Anyway, ini Gen Z bertanya ya. Karena sekarang itu kita punya tema baru yaitu.
3: Bukan, iya, temanya tiap Jumat kita adalah juri Jumat Misteri. Oh. Jadi kita akan temanya horor-horor gitu.
1: Okay. Biasanya Jumat itu kan astrologi. Nah astrologi kan itu juga sebenarnya misteri ya. Iya kan?
3: Iya.
1: Itu adalah rahasia Tuhan.
3: Betul.
1: Iya kan? Nah sama kita tambahin Jumat Misteri.
0: Betul. Jumat Misteri.
3: Jadi kita horor. Jadi horor dulu baru horoskop. Oke.
0: Okay. Suara gue udah cocok kan kalau misteri.
3: Besok kalau belum siaran,
0: enggak ya malah males ya.
3: Obat
0: anyway, iya. Lu kenapa
1: nih kan sapu-sapu diapain ini enak kan?
0: Iya.
1: Dijadiin.
0: Dari Gen Z bertanya hari ini tuh apa, Goy?
3: Aku mau bertanya tentang percaya enggak sih sama orang yang kerasukan Kodam?
1: Nih kalau nonton
3: kalau
1: Gen Z film perasuk mah.
3: Ya,
1: ya kudu percaya dong.
3: Nah, kalau Gen Z itu kayak enggak ah, mana bisa orang mana bisa tubuh orang yang udah ada jiwanya itu bisa kemasukan sama jiwa lain.
0: Iya, setuju gua. Terus?
3: Iya kan? Tapi katanya kalau generasi atas masih 50-50 karena walaupun ada penelitian ilmiah soal itu, tapi bisa jadi real kejadian apalagi kan legenda kayak kita kayak gitu tuh kental di budaya kita.
0: Wah, setuju juga gua.
1: Iya sih.
3: Jadi gimana sih?
0: Ya enggak, gua setuju dua-duanya gimana? Masa kagak boleh?
1: Tapi gini, gua sekalian gua Google deh.
0: Iya, iya, iya,
3: kupas dulu deh.
0: Tapi ya kalau misalnya kita ngomongin soal Kodam sambil Jill nyari tahu, sebenarnya Kodam itu apa sih, Goy?
3: Kodam itu bisa dia tuh berwujud roh.
0: Hah?
3: Ya, roh.
0: Dia penjaga kita.
3: Ada roh penjaga, roh leluhur, roh alam.
0: Hah?
3: Atau sekarang-sekarang sih ada yang katanya kerasukan setrika sama Magicom.
1: Gue gondrongin ya makin
0: tiba-tiba hidungnya keluar uap.
1: Gue gondrong
0: panas uap.
1: Kodam itu dari bahasa

0: atau benda pusaka. So it gak harus,
1: gak harus
0: binatang
1: spirit.
0: Gak, maksudnya gak harus dalam bentuk binatang kan. Kodamnya tuh bisa macem-macem. Diyakini memiliki kemampuan magic dan bersedia membantu manusia untuk berbagai keperluan. Perlindungan diri, kewibawaan, pengasihan, hingga memperlancar rejeki.
1: Oh, pantesan wibawa gue bagus banget ya. Iya sih.
0: Cara memperoleh. Ternyata
2: baru pengen bagusin kan? Kodam gua.
0: Ternyata kodam itu bisa lu cari secara sengaja, ritual, puasa, mewarisi benda pusaka, atau gak sengaja, and that is diikuti sejak lahir karena kecocokan energi.
1: Oh, makanya lu pernah denger kayak, oh, orang ini belakangnya ada macannya.
0: Ya.
1: Wah, ini orang ini belakangnya ada kelincinya.
3: Ya. Lagi di kebun binatang. Foto.
0: Ternyata dia di mana Ragunan?
1: Taunya dia lagi foto. Ya, iya,
0: gitu,
1: iya.
0: Gitu, jadi oke, bisa lebih mengerti. Karena selama ini gue pikir kodam tuh mesti binatang.
1: Iya, sama.
0: Mesti kayak
1: sama,
0: di Harry
1: sama.
0: Potter atau apa, Fantastic Beast. Apa ya?
3: Iya,
1: Fantastic Beast.
0: Yang si filmnya.
1: Iya.
0: Iya kan, Nicole Kidman. Jadi memang ada yang mengikuti. Tapi bener, ternyata it is an entity, roh, spirit, yang either emang lu cari atau lu inherit.
1: Iya.
0: Diturunkan.
1: Betul.
0: Atau ya emang dari kecil dia udah nempel sama lu because you have something special.
1: Betul. Dan di TikTok beberapa tahun lalu itu sempat booming banget ketika ada kayak dalam tanda kutip orang pintar live, terus dia bilang kayak, nama kamu siapa, ini kodam kamu.
0: Iya,
1: bacain gitu. Dia dibacain. Ya itu sebenarnya ya gak tahu ya mau percaya atau enggak gitu.
0: Iya
1: kan
0: sih.
1: Dia kan juga bayar dulu baru dibacain gitu.
0: Betul. Tuh kata Uci, kodam kamu cicak nangkring.
1: Kayaknya kodam aku engsel pintu deh.
0: Aduh, kenapa engsel pintu?
4: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Ini
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: sama Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalamah, Aisyah Retno, Aziz Harun.
0: Betul sekali, dan kita masih ada di juri Jumat Misteri yang tidak terlalu seram. Karena dari tadi kita malah ketawa-tawa, guys.
2: Iya, bahas kodam malah.
0: Apalagi ini kan sahabat-sahabat suara yang lagi di TikTok kan sangat-sangat budiman ini, lucu-lucu semua ya.
1: Ini budiman dan budiwati, masa iya. Tadi kodamnya apa? Cicak nangkring. Ada lagi yang gua keluar tuh kodam gua pada saat kemarin di Cilex Biduan Pantura.
0: Serem ya. Orang jadi ketawa-tawa gini.
1: Ya sulit juga, tapi sebenarnya kalau jadi wait, aku balikin lagi. Apa-apa? Gen Z percaya atau tidak?
2: Gen Z nggak percaya gara-gara karena kayak takutnya itu tuh sugesti, Kak Jil.
0: Sugesti
2: kayak gara-gara dia lihat orang ada kayak gitu. Jadi kayak dia ngerasa kesugesti gitu.
0: Jadi ikut-ikutan.
2: Karena ada nih, ada satu video ini lucu sebenarnya. Ada satu video supir truk dia nabrak. Abis itu tiba-tiba dia kesurupan kodam.
0: Serius lo? Kesurupannya apa?
2: Kesurupannya kayak kalau enggak salah macan.
0: Macan.
2: Jadi biar dia apa? Biar dia enggak diamuk sama warga. Warga jadi enggak
0: mau
2: dia.
0: Mau.
2: Iya gitu. Buat menghindari itu. Kayak gitu. Nah, kayak gitu kan jadi kita enggak percaya kan?
0: Lucu jadinya.
1: Iya.
0: Paham.
1: Matt, lu gue gondrongin ya, kodam gue cakwe nyender.
3: Cakwe maghrib.
1: Ini gimana kita mau bawa ke arah serem nih?
0: Kok lu ikut-ikut gue sih? Kan kodam gue engsel pintu.
1: Makanya.
0: Iya, lu jangan gitu
1: sementara
0: dong.
1: Sementara Rina Anggra ini kodam gue pelor, nempel, molor. Tapi ya balik lagi kayak kocak. Gini kan percaya gak percaya sebenarnya.
0: Iya bener.
1: Gue tidak pernah lihat dalam nama Yesus, jangan pernah gue dikasih lihat. Iya. Gue percaya ada orang-orang tertentu yang memiliki energi untuk bisa melihat.
0: Benar. Itu satu. Dan yang kedua memang ada roh-roh atau spirit-spirit yang memang ngejagain lu dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Tuh.
1: Betul.
0: Ya itu semua gue percaya ya.
1: Coba kita lihat Wawa selain. Di Wawa ya kita udah dapet beberapa sahabat suara dengan cerita berjilid-jilid ya.
0: Ini ada 4 poin ya dari Reti. Dari Reti ada 4 poin nih. Ya kita baca ini, Goy.
1: Sekarang apa nanti? Hah,
0: kita baca ini.
1: Berhubung ada banyak, boleh bacain baca sekarang.
0: Ya. Oke. Juri, hai. Gue ada beberapa pengalaman misteri nih. Waktu masih single, gue sering kerja sampai pagi. Suatu malam, gue lagi kerja. Tiba-tiba, di dalam kamar gue ngeliat Poci alias Ngocop berdiri di samping lemari TV gue. Gue atut. Akhirnya berhenti kerja dan cuma bisa ngeliatin tuh pocong sampai pagi. Lu ngapain lu liatin?
2: Harusnya
0: kabur.
2: Suruh pulang.
1: Sotoy lu berdua ya. Baik-baik lu berdua.
0: Eh, gua kabur, Jil. Kok gua gua kabur. Gua takut. Kan gua kabur.
1: Siapa pakai background serem nih? Ini seminggu sekali nih kayak begini. Iya kan.
0: Kita tiap hari aja lah jadi suara serem.
1: Jadi ya tadi juga adalah tiba-tiba nih mendadak ada teori. Katanya kalau lo lihat lihat sesuatu lah apapun itu ya.
0: Lo kedip.
1: Hati-hati kalau dia kedip, lo kedip sekali nanti dia hilang.
0: Ya, nanti kalau kedip lagi
1: dia muncul. Nah. Kalau dia muncul, kalau dia mendekat gimana?
0: Ya kedip lagi 2 kali biar hilang.
1: Itu banyak banget yang bertanya, kalau merem gue takut tiba-tiba dia mendekat bagaimana? Iya kan?
0: Udah gitu pas deket dicolek lagi. Ayo lo mau kemana?
1: Kan enggak mungkin.
0: Aduh, males banget.
1: Ponakan aku 2 orang cowok bisa lihat tuh. Banyak ada sih banyak.
0: Tapi itu gue percaya loh, kalau misalnya orang ada yang bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak material. Gitu,
1: itu,
0: tidak
1: itu
0: termaterialistik
1: sih. Bener, ada lagi yang suami gue punya kelebihan.
0: Apa tuh? Kelebihannya
1: suami gue punya kelebihan bisa ngelihat yang dari dimensi lain. Dia cerita waktu pulang dari rumah gue, kita belum nikah ya, dia diikuti sama si Mbak Kunti.
0: Aduh.
1: Dia cerita pas lagi nelfon, tolong balikin lagi pas lagi nelfon, diikutin, tiba-tiba dia bilang, tunggu sebentar ya, ini lagi ada Mbak di depan aku. Ya
0: aduh, males banget. Pas telepon gini, Cindy melulu.
1: Bukan dong.

0: Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Iya, belum selesai. Walaupun ada begitu banyak penampakan mendadak di studionya Iswara ya. Jadi dari jam 17.00 sampai 18.00 yang akan kita bahas adalah juri.
3: Ih, lu ngomongin Om Jari Rata, dia denger dia balik lagi loh.
4: Teoha.
3: Udah. Ini udah.
4: Ini on air. Gila, rese banget Jil.
3: Makanya dengerin.
4: Rese banget lu Jil.
3: Ini mah misterinya jadinya ya kita yang

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru.

0: Joy juga.
1: Yes, ini adalah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, di mana beberapa waktu yang lalu mereka sempat datang ke
0: seru banget
1: Iswara,
0: ya,
1: ngobrol-ngobrol. Kita nggak nanya sih ya kodamnya Juicy Lucy itu apa.
0: Kalau nggak salah kodamnya itu pohon paya.
1: Males banget. Yang satu pohon paya, yang satu pohon aloe vera gitu ya.
2: Satu lagi petetina.
0: Betul. Jadi ini kita masih ada di topik, kira-kira kamu itu punya kodam atau enggak, atau kalian tim percaya orang bisa kerasukan kodam atau tidak?
1: Iya, rata-rata sih percaya enggak percaya, kayak Uftah Umu Gipshof di
0: TikTok.
1: Yes. Aku enggak percaya, tapi kakeknya tuh pernah pas perpan buka mata ada Mbah Kinuntini lagi ketawa duduk di pohon rambut.

0: sebelah rumah kakekku.
1: Oh, terus Mbak Kuntinya bilang standby.
0: Enggak dong, beda dong. Sementara kalau Rina Anggra ini dia nggak terlalu percaya dengan kodam-kodaman.
1: Kalau lu percaya, Jir? Deep down inside, kalau gue belum ya, gue tidak mengatakan tidak, gue tapi kayak belum gitu.
0: Belum, I don't know what to believe sih sekarang gini sih ya. Bisa jadi bisa soalnya jadi
1: ya. Ya never say never lah ya.
0: Itu dia. Siapa nih? Ini ada nama 0819-9971.
1: Benny Tompo. Dia bilang kodam gue seorang tinggi besar menggunakan pakaian kesultanan dengan topi songkok.
0: Wow.
1: Dan dia akan marah kalau saya jahatin orang.
0: Ha-ha.
1: Pernah teman kerja yang indigo kaget melihat saya. Dan dia bilang belakang saya ada sosok orang itu.
0: Kan.
2: Mana nama kasino dia?
0: Bukan. Tuh, Reti ngebaca Bang Eja berusaha mengalihkan misterinya dengan standby mie mulu dari tadi.
1: Iya.
0: biar gak serem.
1: Lu tahu enggak lu tadi pas bilang syurem begitu ya, gua langsung kan visual ya.
0: Iya.
1: Langsung merinding gua.
0: Merinding dia. Jadi
1: daripada gua takut, mending gua standby mie lah. Tuh,
0: Dedi di Kalideres sore Kajil Kareza cerita ya. Anak saya juga punya kemampuan lihat yang orang lain enggak bisa lihat. Kalau kata sekarang tuh anak indigo.
1: Yeah.
0: Bener deh, rasanya campur aduk, ada seremnya tapi ada positifnya juga.
1: Oh,
0: waktu
1: okay.
0: Masih SD, tahu nggak siapa temennya? Ada nona-nona orang Belanda, ada anak yang arwahnya gentayangan, ada juga macan kumbang.
1: Serius
0: ya
1: kan? Lo?
0: Mending satu atau dua, iya kan?
1: Okay.
0: Mending satu lah, ini dua coba, sampai sekarang usianya 17.
1: Okay.
0: Sisi positifnya, anaknya ini suka ngasih tahu ada siapa aja yang gak bisa dilihat, baiknya gimana, jahatnya gimana.
1: Yeah.
0: Kadang suka juga bantuin saudara yang kata orang mah ketempelan.
1: Okay.
0: Tapi ya gitu, anak ini gak boleh disenggol dikit, langsung ngamuk. Pernah sekali yang ngejagainnya ngamuk udah kayak macan, jari-jarinya kayak mau menerkam mangsa. Si
1: ngeri habis cuy. Ngeri habis cuy. Ya biarkanlah itu menjadi cerita yang mungkin menjadi realita buat yang cerita ya. Tadi siapa sore? Iya, Dedi. Dedi, terima kasih ya.
0: Iya kan?
1: Ya,
0: hebat kamu. Semoga orang tuanya juga selalu diberikan
1: betul
0: kekuatan dan bisa ngerti
1: ya, bisa nerima juga kan.
0: Iya,
1: soalnya kan gak banyak yang bisa terima juga. Itu tadi kayaknya ada yang gak percaya tapi dihapus sama dia
0: lagi. Kita lagi tunggu,
1: mungkin dia lagi mau.
0: Okay,
1: itu
0: nanti anyway. Masih akan kita bacakan dari Fahri. Kalau mau WhatsApp silakan ya. Whether kita percaya atau enggak kan, kalau gue pribadi sih gue yakin ada dimensi lain.
1: Iya betul, setuju gue.
0: Kayak
1: setuju
0: multiverse gua aja. Masa Spider-Man bisa banyak kodam? Enggak.
1: Itu dia. Tapi kalau misalnya boleh ngayal nih ya, kira-kira lu mau milih kodam lu apa? Selain engsel pintu ya.
2: Aku mau pilih ini yang serius dong.
1: Yang serius, keren, yang keren.
2: Aku sih mau pendekar ya.
1: Oh, pendekar.
2: Pendekar.
1: Kalau aku pengen kodam aku Phoenix.
0: Oh, keren.
1: Keren.
0: Gue
1: kodam. Lu macam-macam lu, gue bakar lu.
0: Oh.
2: Itulah pas semua banget jadi barbekyuan kan.
0: Kalah lo semua. Kalah.
1: Kodam
0: gue Naga Stadium.
3: Suara santai. Bareng Jill dan

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Temenin sama Jill dan Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul, untungnya hidup itu masih harus terus berjalan ya. Perkara ada kodam atau tidak, whether you like it or not, whether you believe it or not.
0: Betul, jadi ya seperti yang tadi kita sudah bicarakan bahwa kamu itu percaya atau tidak sih, kamu bisa apa namanya kesurupan oleh kodam apa enggak. Jawabannya sahabat suara beragam, yes. Ada yang bilang percaya, ada juga yang bilang enggak. Ini Aryo bilang apa nih?
1: Kalau gue pribadi masih percaya kalau hal-hal yang berhubungan sama kodam itu ada di luar logika yang bisa kita jelasin sehari-hari.
0: Okay, iya.
1: Dulu pernah ada kejadian di kampung, salah satu warga tiba-tiba berubah perilakunya, ngomong dengan suara yang berbeda dari biasanya. Tuh kan, gue alasan yang benar-benar masuk akal. Jadi kalau ditanya gue percaya apa enggak, gue termasuk yang percaya kalau fenomena kayak gitu memang bisa terjadi.
0: Gue jadi ingat ya, fenomena nyata. Ini saudara gue, sepupu gue.
1: Tuh kan.
0: Jadi suatu saat mereka lagi liburan di Bali. Udah gitu mereka cukup banyak minum gitu ya. Pas pulang itu, istrinya ngaku, ngeklaim kalau suaminya itu dirasuki oleh leluhur. Jadi dia gak bisa bahasa Sunda. Tapi habis itu dia ngomong bahasa Sunda all night gitu. Terus ngasih tahu kalau ini harusnya jangan begitu dong.
1: Kan, iya.
0: Maksudnya ini tuh harusnya diselesaikan. Coba deh si itu gini.
1: Jadi
0: kayak mau ngasih pesan gitu.
1: Iya.
0: Dengan
1: iya
0: bahasa banget. Sunda. Nah, gue gak tahu dah gimana caranya dah.
1: Iya.
0: Lu percaya gak begitu?
1: Percaya-percayalah. Kayak film Sang Prasuk ya.
0: Yes. Oh,
1: itu dia. Kayak film Sang Prasuk. Dan juga kalau I love Bali, tapi gue setiap kali gue menginjakan kaki di Bali, gue akan jaga mulut, jaga perbuat. Maksudnya di semua tempat juga. Tapi kan kalau di Bali itu, kalau di jalanan kan suka ada sajen doa-doa itu gitu. Gua pun kalau jalan gue akan selalu jangan sampai keinjek gitu loh.
0: Iya,
1: maksudnya we have to respect it.
0: Gua jadi inget ya, di kira-kira tahun 2008-2009 gue nge-DJ di kawinannya tante gue. Di sebuah villa, belakangnya sawah. Singkat cerita, ini udah maghrib, udah jam 6:30-7. Tiba-tiba musik gue mati secara tiba-tiba, dan gue gak bisa
1: nyalain lagi lah,
0: volume up.
1: Gak bisa.
0: Jadi setiap gue ngegedein itu sound, langsung diturunin. Gue gedein lagi, langsung
1: turun
0: diturunin
1: sendiri.
0: Gue kayak abis itu kayak, udah ya guys, ini kayaknya udah disuruh
1: cukup.
0: Udahan nih gitu.
1: Udah cukup, udah gak usah.
0: Udah cukup nih gitu.
1: Udah gak usah.
0: Iya, gue inget.
1: Iya, maka dari itu percaya gak percaya. Tiap ada orang yang bisa lihat secara kasat mata ke gue, pasti dibilangnya ada yang ngikutin nenek-nenek. Kayak film ini sih.
0: Susternya Sot?
1: Bukan, KKN, Desa Penari.
0: Nenek Gayung.
1: Iya kan, KKN.
0: KKN. Oh iya, KKN. KKN tuh serem loh.
1: Itu dia.
0: Serem loh. Serem.
1: Nah, jam segini baru kita dapat

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Kau sebut
1: suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu

0: 104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu masih ditemenin sama Jill dan juga Reza, dan pastinya ada Agoy juga di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
2: Dari tadi kan kita membacakan WhatsApp, kita membacakan TikTok, kita membacakan semua komentar yang masuk. Tapi ada loh salah satu sahabat suara kita. Hai San.
3: Halo, sore, apa kabar?
1: Ya ampun, seneng banget. Hai.
2: Ya Bo, ini kita sengaja begini aja biar kita gak serambi-serambi banget ya, Zai.
1: Kita so-soan aja pengen Jumat serem, padahal mah kita takutan.
2: Apa kabar? Semua sehat? Lo ceritanya tentang
3: baik.
2: Apa sih?
3: Dirimu apa kabar?
2: Kabar ya.
1: baik.
2: Cerita lo kenapa? Lo kenapa? Ada ini, apa?
3: Langsung cerita.
1: Lo mau curhat dulu?
3: Enggak dong.
1: Ya udah, cerita aja.
2: Jadi?
3: Jadi dulu tuh gue sama teman-teman gue tuh terinspirasi dari film 5 cm. Jadi kayak pengen buat kenangan gitulah, yuk kita naik gunung yuk gitu.
1: Gunung apa?
3: Gunungnya Gunung Butak namanya, ada di Malang.
1: Oke,
3: singkat cerita, gue sama teman-teman gue berangkat dari Kediri hari itu. Terus ke Malang, nyampe di pos itu. Kan kita 10 orang nih.
2: Yes.
3: Nah, ada penjaga. Jadi kalau sebelum naik gunung kan daftar dulu nih, ya kan? Ini teman gue 10 orang. Nah, sebelum kita naik dikumpulin dulu tuh, ada kuncian gunungnya. Dia cuma pesan satu aja.
2: Apa tuh?
3: Jadi kan kalau misalnya kalau berkata kasar apa segala macam, kita udah tahu deh tuh ya. Enggak boleh macam-macam segala macam. Dia pesannya satu. Di sini kalau misalnya kalian naik ke atasnya genap, turunnya harus genap juga, enggak boleh ganjil, kata dia kayak gitu, Pak.
1: Gimana caranya ganjil?
3: Kan kita 10 orang kan?
1: Genap.
3: Ya, udah genap kan? Jadi dia pesan, udah kalau misalnya kamu naik ini 10 orang, nanti turun gak boleh misah ya, harus 10 orang juga.
1: Paham. Terus?
3: Ya, naik deh tuh. Naik, pas naik mah gak ada apa-apa, alhamdulillah. Ya kan, aman aja, sentosa. Tapi naik ya agak 12 jam juga lah, kita baru
1: jauh
3: dari
1: ya.
3: Siang, kita baru jauh. Pas turun itu tuh hujan, Pak. Lagi hujan gitu. Jadi di rombongan gue nih ada dua cewek. Emang ribet ya kalau kemana-mana bawa cewek, ribet ya emang ya.
2: Tergantung ceweknya.
1: Iya, gue baru pengen bilang.
2: Terus
3: dia bilang, gue kan kalau cowok-cowok kan santai ya, kayak kita pulang besok aja lah, ini lagi hujan gini ngapain pulang, kan kalau lagi hujan gini jalanan di gunung tuh kan tanah berubah jadi lumpur dong, ya enggak sih?
1: Kira nasi jadi bubur.
3: Tapi maksa.
1: Iya,
3: tapi dia maksa. Ya udah akhirnya kita turun, Pak. Jadi yang mereka itu yang bertujuh itu duluan. Kita udah ngelanggar peraturan dong. Gue sama teman-teman gue sisa bertiga di belakang.
2: Gila, dua-duanya ganjil ya, 7 dan 3.
3: Nah, 7 dan 3 deh tuh. Nah, gue yang di 3 ini nih. Bertiga ini cowok semua. Cuman gue doang yang pemula, itu gunung pertama gue yang gue naikin. Ya kan? Yang kedua itu udah profesional semua.
2: Okay.
3: Jadi di Gunung Butak tuh ada namanya tanjakan dan turunan PHP namanya. Nah, jadi saking curamnya dikatain PHP lah gitu, ya kan, pemberi harapan palsu. Pas lagi turun dari situ, temen gue yang profesional satu tuh dia keprosot gitu karena lumpur, udah mau masuk jurang, Pak. Untung yang profesional dua dia tangkep. Gitu.
1: Ngeri abis. Terus.
3: Ya kan. Udah di pinggir jurang ya. Udah pengen masuk.
1: Hampir.
3: Cuman ditangkap sama temen gue. Hampir. Setelah dari gak lama dari temen gue keprosok, kan gue alhamdulillah gue gak keprosok. Tapi pas abis temen gue jatuh, pas temen gue berdiri, ada yang manggil di belakang.
1: Siapa?
3: Cewek.
1: Aduh, kan lu cowok semua ya tadi ya, lu bilang ya.
3: Iya, dibilang kakak tolong dong, ini cerita asli ya, ini yang gue alami sendiri. Kakak tolong dong, aku ketinggalan nih, aku boleh gak bareng rombongan kakak?
1: Aduh.
3: Tapi ya kan, gue kan namanya juga gue friendly sama cewek ya. Gue salaman sama tuh cewek, gue salaman, Bo.
1: Lucu gak? Bo, lo ngapain sih ah? Bo, lucu gak? Mukanya lucu gak?
3: Gue tanya namanya apa segala macem, gue sepanjang jalan turun tuh gue ngobrol sama dia, tapi anehnya. Setelah ada tuh cewek, tuh temen gue yang profesional 1 dan profesional 2 gak pernah nengok ke belakang semenjak ada tuh cewek. Dia langsung ke depan aja terus. Tapi dia gak bilang apa-apa ke gue, dia juga ngomong apa-apa, pokoknya dia gak...
1: Lu pegangan tangan gak? Enggak dong.
3: Agak.
2: Tapi gua pokoknya dua orang itu gak mau lihat belakang, cuman lu terus melayani, ngobrol dengan ramah lah ya. Oke,
3: ya,
2: terus.
3: Kayak baru kenal sama cewek, cakep gimana sih? Nah, setelah dari gua nolongin tuh cewek kan kayak, yaudah kak, ayo ikut aja. Itu tiba-tiba gua dengar azan maghrib.
2: Oke.
3: Karena emang itu udah, kita kan turun tuh deket-deket mau jam 4, jam 5 lah. Azan maghrib tuh kayak bersaut-sautan gitu, itu kan hutan. Tapi gue dengernya kayak ada 5 masjid yang memandangin azan.
1: Terus.
3: Setelah dari situ, gue tuh kan pegang senter, Pak. Gue sorot tuh jalan. Pas gue sorot jalan yang deket teman gue jatuh di jurang tuh ada sesosok rambut hitam semua, tapi seluruh tubuh rambut semua. Terus teman gue tuh nepok tangan gue, kan gue ngesenterin tuh makhluk itu, gue nge-freeze kan. Dibilang udah nggak usah di disenterin. Ini emang rumahnya di sini, kata teman gue gitu. Ya udah Pak, kita jalan itu kita ngelewatin tuh itu rambut hitam itu.
1: San, lu beneran lihat jelas ya? Lu beneran lihat jelas?
3: Ya Allah, gua masih inget gendutnya gimana, rupanya gimana. Dekat pohon mana, gua masih inget.
1: Gila.
2: Tapi yang akhirnya si perempuan semuanya. Yang perempuan ngobrol sama lu
3: mana? Enggak, dia biasa aja, terus kayak kita jadi
1: masih ada.
3: Makhluk yang serem itu kita kan jalan ngelewatin dia, ya udah kita cuma misi okay, gitu aja.
2: Okay.
3: Dan yang gue nggak ngeh tapi yang anehnya itu saat kalau kan misalnya jalan turun gunung tuh ada dua, si cewek ini selalu bilang ke kiri aja, tapi teman gue bilang San,
1: jangan kanan, lu
3: ngikutin gue, jangan lu ikutin cewek, tapi dia ngomongnya nggak ngadep belakang Pak,
1: ngeri abis,
3: nggak
1: teman lu yang di depan tuh jahat juga tuh, nggak ngingetin,
2: pasti ada sesuatu kenapa dia nggak ngelihat belakang,
1: pori-pori gue kebuka tuh lihat tuh,
3: terus ya selama jalan itu pokoknya susah banget Pak, aduh gue sepatu gue copot lah apa segala macam,
1: ngeri abis.
3: Ya kadang-kadang gue kan orangnya gue takutan dikit tapi gue penasaran, jadi kalau gue lihat pohon gue senterin kadang-kadang dari pohon tuh ada yang nengok gitu Pak, kayak cilup Pak gitu, ada anak kecil gitu misalnya kan.
1: Udah
3: turun ya, singkat cerita udah mau turun, udah mau sampai bawah nih. Ya kan udah mau nyampe, udah mau pulang lah istilahnya. Kita kan kalau misalnya papasan di gunung tuh ketemu kan hiking yang kayak tadi papasan di sini nih pada ngumpul
2: cerita lah.
3: Tapi yang nih cewek ini nggak ada. Pas udah nyampe bawah nih cewek yang tadi ngikut gue nggak ada.
1: Gue
3: cari-cari dong. Gue cari-cari. Aduh, gue nih ada feeling, gue tanya itu informasi. Kan di gunung tuh ada informan kan gitu. Tadi tuh ada cewek, dia kasihan deh Pak, dia ketinggalan sama temennya. Ciri-cirinya, gue masih ingat banget, jilbabnya hitam, jaketnya biru, tasnya abu-abu, celananya hitam, sepatunya abu-abu. Gue ingat banget, cewek jilbab Pak. Oh kamu ketemu, itu mah yang udah hilang 2 minggu, katanya begitu Pak. Jadi gue salaman sama mayat.
1: Reselo.
0: Peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Betul,
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana?

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Ada aja gebrakannya, selalu kembali ke asal deh tiap kali balik ke belakang mixer. Ya udah deh, udah jam 6 ini, pulang yuk. Enggak, Deng.
2: Ayo. Dah.
3: Ya enggak dong.
2: Enggak dong. Jadi kita seperti biasa kan di jam terakhir ini kita akan ada horoskop ya.
3: Betul.
2: Bacain prediksi zodiak-zodiak minggu depan.
3: Betul.
2: Apakah memang bacaan kami hari ini mungkin relate sama kamu untuk minggu depan?
3: Ditungguin aja.

0: Iswara. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: Peace, love, and gaul.
1: Kita udah remaja terus. Tua kalau kita.
2: Tua ya terus.
3: Antv bro. Zaman dulu keren
1: kita itu. Kita remaja tua, you know. Tapi gak apa-apa remaja tua gini-gini kita bisa baca lagi. Bisa baca horoskop kamu.
0: Iya, jadi suara santai. Jill sama Reza setiap Jumat akan membacakan horoskop-horoskop yang mungkin aja relate dengan pembacaan kamu minggu depan.
1: Nah, mudah-mudahan ya dicocok-cocokin aja. Ini ya. Buat kita mulai dari Aries nih.
0: Yes.
1: Udah Aries ya sekarang, belum Gemini. Oh enggak deh, Aries kemarin-kemarin ya. Aries Taurus. Oke, Aries. Minggu depan energi kamu kayak wifi full bar ya.
0: Kenceng
1: tapi
0: dong.
1: Kadang suka putus sendiri kalau lagi emosi.
0: Nah lo, harus dikontrol dong ya. Taurus sih dompet aman, hati nyaman. Asal jangan lihat promo yang tulisannya diskon terbatas.
1: No. Gemini, ide banyak banget untuk minggu depan. Sayangnya fokusmu masih suka main petak umpet. Nah, bener banget.
0: Ngitungnya beberapa tuh ngumpetnya.
1: Aduh.
0: Cancer. Perasaanmu lebih sensitif dari notifikasi yang gak langsung dibales.
1: Gue gak bisa.
0: Sebel tuh. Sebel gue. Coba ya lihat chat lu ya. Masih banyak gak chat numpuk? Gue enggak lu.
1: Gue gak bisa.
0: Gue langsung lu.
1: Cannot sih notifikasi. Kenapa lu udah senyum?
0: Lu pasti
1: berapa
0: kan.
1: Berapa banyak notifikasi
0: Gen
1: lu?
0: Genzi tuh pasti.
1: Berapa banyak notifikasi lu?
0: Selain nyimpen duit dia demen nyimpen chat.
1: Gue gak ada kalau tuh. Gue clear.
0: Gue gak ada, gue clear gue. 50 tuh katanya Agoy. Tuh. Gue gak ada Goy. Gue ada deng. Tapi kan grup.
1: Iya kak, grup karena lagi belum dibales grup. Aja.
0: Ini grup tuh.
1: 50. Lu buka, sini gue yang bukain lah.
0: Enggak, lu 50 bukan grup doang. Ada personal chat.
1: Ada.
0: Wah, kacau. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: nostalgianya janganlah ya.
1: Janganlah, nanti kalau nostalgia takutnya kamu ingat mantan kamu yang diputusin, terus kamu sedih sekarang lagi di jalan.
0: Enggak, nostalgia enggak serem, astrologi enggak serem. Ya. Kehidupan aja kita sekitar yang serem.
1: Horor ya.
0: Leo, aura bintang lo lagi kuat banget, tapi ingat, hidup bukan cuma tentang kamu seorang.
1: Lo tuh bukan center of the world tau enggak Leo, jadi please deh.
0: Kok berat sekali.
1: Ini untuk Virgo nih, untuk gue sama Jill. Kamu bakal sibuk merapikan hal-hal yang sebenarnya sudah rapi dari awal.
0: Yes. Ya itu
1: Ini
0: standar slash, banget kok.
1: Slashnya ribet ya berarti ya.
0: Emang standar dari Virgo kok.
1: Iya baik, kita terima ya.
0: Betul.
1: Libra, minggu depan penuh pilihan. Bukan memilih menu makan siang, bisa jadi rapat internal.
0: Bahkan milih menu makan siang bisa jadi rapat.
1: Gue salah baca ya.
0: Kayaknya tuh kan lu sibuk merapikan hal-hal yang sudah rapi dari awal.
1: Langsung terkonfirmasi. Wah keren ini. Bacaannya ya kan? Keren ini
0: ya, Scorpio ya. Insting lo tajam banget. Kadang bisa curiga sama hal yang belum terjadi.
1: Loh, wah, kok ini itu, seuzon itu, tapi
0: itu namanya seuzon.
1: Tapi ini ya, apa namanya, terkonfirmasi.
0: Gimana maksudnya?
1: Ya kan seuzon. Tapi terkonfirmasi gak nih?
0: Belum, nah itu belum dia ya? Belum terjadi.
1: Oh masih suuzon.
0: Kamu mah kebanyakan halu mas Scorpio lah.

0: bareng Jill dan Riza. Isuara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih menemani kamu, Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Lanjut di pembacaan zodiak atau astrologi kamu ya. Kalau cocok ya Cici Koko, kalau cocok bagus. Kalau gak cocok dibuang saja ilmunya ya Cici Koko.
0: Betul, nanti kalau misalnya gak cocok nanti Agoy akan transfer 300 ribu rupiah.
1: Gak dong.
0: Enggak ya, jangan. Oh 150 kata Agoy.
1: Satunya beda.
0: Oke.
1: Okay. Sagitarius
0: nih kaki dan pikiran sama-sama gatel pengen jalan-jalan.
1: Oke.
0: Padahal mah deadline masih banyak.
1: Ya elah, udah diem dulu ngape. Susah sih kalau buat Sagitarius.
0: Ya.
1: Capri tuh, Goy, kerja lo boleh, kerja terus-terusan lo boleh. Tapi ingat rebahan itu investasi energi, Agoy.
0: Ini gue setuju banget, tapi kan lu kan suka juga rebahan lo.
1: Enggak.
0: Oh, workout. Oke,
1: workout. Kenapa dia hari ini lagi bisu?
0: Enggak, kayaknya dia apa. Emang enggak apa-apa.
2: Dia pengen bahasa visual aja.
0: Enggak gini dong, bahasa bahasa ini dong.
1: Kalau ngomong mesti pakai bahasa Manchester gitu.
0: Wih, mentang-mentang habis nonton konser semalam ya. Kita lanjut ya. Aquarius, ide unikmu makin banyak. Orang lain antara kagum atau bingung mendengarnya.
1: Nah, udah dikalemin aja ya. Pisces, minggu depan hati kamu tuh bakalan gampang meleleh. Lihat video kucing juga terharu. Ya sahabat gue, udahlah emak-emak kucing Pisces pula.
0: Asli, tapi ini agak-agak mirip sama kita Jill. Karena kan kita juga gampang terenyuh kan.
1: Rinto kita hatinya
0: iya,
1: itu.
0: Gue aja nih ngeliat tadi nih FYP nih. Anak kecil naik motor, gue sedih. Anak kecilnya lucu banget. Oh. Padahal mah gak apa-apa. Cuma kayak
1: aduh.
0: Iya, jangan naik motor dong gitu.
1: Itu dia, kamu masih kemudahan loh bukannya. Jadi pokoknya kesimpulannya minggu depan banyak zodiak lagi berusaha berdamai dengan dompet dan keinginannya.
0: Oh iya, pasti ya kan? Jadi fokus jadi barang langka bagi beberapa zodiak minggu ini.
1: Yes, mungkin ada drama kecil tapi lebih banyak lucunya kok daripada sedihnya.
0: Masih rejeki itu.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa istirahat karena kamu bukan charger yang bisa nyala 24 jam.
1: Tuh, Goy.
0: Charger tuh enggak 24 jam loh. Kalau PLN-nya mati gimana?
2: Bayar makanya.
0: Nah.
3: Kerjaan belum kelar, PLN juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi ini ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Mm-mm. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Mm-mm. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu. Suami bilang ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena Uta kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup kita.
1: Oh lama, lama suster itu lama.
0: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Jill sama Reza mau pulang ya.
1: Yes, sudah selesai waktunya kita menemani kamu sahabat suara. By the way, izin ya hari Senin Eja siarannya gak sama aku ya.
0: Iya, aku akan siaran.
1: Bukan.
0: Iya, sorry.
1: Doakan hari Senin semuanya lancar jaya.
0: Lancar jaya. Betul. Udah gitu hati-hati di jalan sahabat suara. Karena seperti yang kita tahu jalanan lagi macet ya.
1: Hati-hati ya.
0: Hati-hati di jalan ya.
1: Oke, happy weekend semuanya.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
0: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hey, suara-suara warga Indonesia, malam Sabtu everyone. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
1: Ada plan apa malam hari ini, sahabat suara? Update-update ke gue dong, WhatsApp aja di 0816-114-1014. Ini temen gue nanyain lagi di mana, lagi di mana. Bentar, bentar. Dah, sorry ya, biasa temen gue ngajakin janjian. Biasanya rencana lo di malam hari ini apa sih, sahabat suara? Ini kan adalah hari terakhir bekerja gitu di minggu ini. Mungkin ada yang pengen ngafe, ada yang pengen nongkrong, ada yang pengen bertemu sanak keluarga karena kangen. Boleh update-update di WhatsApp-nya Iswara ya, 0816-114-1014.

0: Indonesia.
1: ONI, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, ONI Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josiah Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Tropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Karena di malam Sabtu ini boleh nih ada dari Putri. Kak, aku pengen kok malam Sabtu sih gue bacanya malam Jumat ya? Enggak, malam Sabtu benar. Kak, aku pengen nongkrong di Union nih sama teman-teman SMP aku. Keren. Spesifik ya. Jangan lupa foto di cerminnya ya. Ada dari Rama. Rama bilang malam hari ini dia pengen tidur cepet karena besok mau ada kompetisi. Wih, di kompetisi apa nih? Lagi ramai banget kompetisi Beyblade tahu sahabat suara. Gua dulu pernah kompetisi Beyblade, gua pernah kompetisi yoyo. Gua jago banget main yoyo, lu cari deh nama gua di YouTube. Beryl Rasandavi, Beryl yoyo tuh ada. Jujur ada gua main yoyo di situ. Yoyonya bukan yang kayak naik turun doang dan bikin segitiga, enggak. Gua expert, lu cari deh. Gue jadi kebayang gitu sahabat suara. Maksudnya kayak mungkin apa gue doang yang pernah ikut kompetisi gitu. Tapi gue percaya lo pada pernah ikut kompetisi sahabat suara. Boleh mention kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo. Ya, nanti gue bacain abis ini. So stay tune on di suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi masih nemenin
1: ya,
0: lo.
1: Sahabat suara ya. Update posisi lo di mana dan lagi ngapain? Abis ini gue bacain. Mungkin lo pengen update perasaan lo hari ini seperti apa? Stay tune on Di Suara 101.4 FM, suara warga Indonesia.

0: Bagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kini CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memainkan musik pilihan.
0: Suara Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Beryl Rose. Alright,
1: tadi gue sempat ngebahas mengenai kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo ya. Mari kita beradu prestasi di malam hari ini. Ada dari Anonymous, bang, gue pernah ikut kompetisi menghias sepatu, hah? Baru denger deh. Menghias sepatu. Oh, mungkin lo fashion designer kali ya. Gila, respect, respect, respect. Ada dari Adam, pernah ikut kompetisi futsal se-DKI, sekolah gue juara 1. Lo ini ya, apa, kalau lo SMP, kalau DKI itu paling jago 107, masalah SMP 107 jago banget anjir. Kalau SMA-nya, aduh futsal, SMA-nya Alex jago tuh Alex, pernah bikin Alex Cup. SMA-SMA futsal yang paling jago apa ya, mention gue. Sekolah yang paling jago futsal. Kalau DBL sih, jujur, Jubilee. Ditunggu komen-komennya, kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin, sahabat suara. 0816 114 1014.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Vi, dan ini sudah mau jam 10 malam.
1: Sekali lagi, jangan lupa senyum, jangan lupa menjalani hari dengan baik besok ya. Yang penting lo sehat-sehat selalu. It's time for me to say, mic's off, hearts on, I'll see you tomorrow. Next week. Sorry, ini info. Next week gue gak siaran, guys. Gue digantiin ya sama teman Iswara. Jadi gue akan pamit dulu. Gue pergi dulu seminggu. Ya, have fun sama siapapun yang gantiin gue hari Senin. Infonya siapa ya? Farah apa Kadodo gitu, gue lupa deh. Ya udah, yang penting follow terus Instagramnya Iswara. All platformnya Iswara. Di TikTok ada iswara.network. Instagram juga ada @iswarajkt. Bye-bye.

0: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: gak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh, itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Ya. Dan kan, iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
1: Oh parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada urat-uratnya gitu loh.

0: Loh,
1: kok rodanya berurat?
0: Kok urat sih? Loh,
2: karena ada gambar-gambar
3: tato,
2: itu.
3: Tato
2: gitu.
0: Oh, kok ditato?
1: Itu.
0: Ditato sih.
2: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
0: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Nah, kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul, Om Kin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
3: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky."
1: Si itu ganteng. Si itu oke. Si itu selebriti.

0: gak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Si itu oke banget.
0: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa. Boleh yang lucu, kayak yang tadi gitu boleh.
0: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Yeah. Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget?
0: Nyerah aja.
1: Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara